darurat juga ya teman berdua. Karena yang bikin bahaya dari jajan impulsif tuh karena nominalnya kecil, jadi otak kita sering nganggep, ah aman gak sih? Padahal kalau dihitung sebulan, wah lumayan banget nih teman pro 2. Jadi pasti teman pro 2 semua pernah ngalamin niat buka aplikasi cuman lihat-lihat aja, keluar dengan status paket sedang dikirim. Dan lucunya lagi, barang yang dibeli kadang malah jarang dipakai nih teman pro 2. Makanya sekarang banyak anak muda mulai belajar satu kebiasaan sederhana. Kalau mau beli sesuatu, tunggu dulu 24 jam. Karena kalau besok masih pengen berarti memang butuh. Kalau besok lupa, berarti kemarin cuma lapar mata nih. Simple tapi lumayan menyelamatkan dompet juga ya teman pro 2. Mungkin teman pro 2 bisa lakuin tips yang kali ini. Dan teman pro 2, nantinya kita masih ngobrol-ngobrol. Jadi kita dengerin gak sih lagu yang satu ini untuk menambah semangatnya teman pro 2 semua. Lagu dari Robin dengan judulnya Talk to Me.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Selamat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Cut. Okay, nice.

0: ini tuh apa tuh?
1: Action!
0: Wah, kerasa-kerasa.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: 94,8 FM.
2: Pro 2.
4: Nah, teman Pro 2, kita lanjutin obrolan kita di pagi hari ini ya, karena nantinya kan ada musik trainer ya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi, sebelum kita siaran langsung ke Pro 2 Jakarta, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pengeluaran berikutnya yang sering bikin uang bocor pelan-pelan itu subscription atau langganan digital nih. Kadang memang kita subscribe karena satu film kan, karena kadang itu ikut tren, kadang juga karena lagi masa gratis percobaan. Nah, masalahnya nih teman Pro 2, setelah itu tuh lupa dipencet ke tombol cancelnya. Akhirnya tiap bulan kepotong terus nih teman Pro 2, dan kita baru sadar itu pas saldo udah berkurang. Nah, coba deh cek dari sekarang teman Pro 2, mungkin ada aplikasi musik, film, game editing atau storage online yang sebenarnya udah lama nggak dipakai karena kelihatannya kecil nih, tapi kalau ada 5-6 langganan sekaligus, wah lumayan juga sih teman Pro 2. Jadi hidup hemat sekarang itu bukan berarti nggak boleh menikmati hiburan, tapi lebih ke pakai yang memang dipakai aja sih teman Pro 2. Karena kadang kita kan bayar sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Padahal kan gak semua yang viral harus dimiliki, dan gak semua juga yang dimiliki harus terus dibayar nih. Jadi Sabtu pagi ini cocok banget buat, gimana ya ngomongnya, bersih-bersih pengeluaran. Nah, siapa tahu ada pengeluaran yang sebenarnya bisa dihentikan mulai hari ini nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita lanjutin nggak sih lagu untuk di pagi hari ini, malam minggu ya. Terutama kita dengerin nggak sih lagu dari ada band dengan judulnya Selalu Ada.
5: Ada di hati cahaya penerang jiwa.
6: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar kamu bisa monitor.
7: Oh, iya, gitu. Bisa kan yang kita berdua kan?
6: Iya gitu.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe ini?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Nah, teman produs, salah satu pengeluaran paling berat buat dipangkas sekarang bukan soal kebutuhan sih teman produs, tapi soal gengsi. Karena kan sekarang tekanan sosial tuh banyak, banyak banget dan nyata ya. Teman nongkrong ke kafe, teman itu banyak nongkrong ke kafe hits dan kita juga ikut-ikutan. Teman beli outfit baru, kita pengen juga nih. Nah, temen juga upload healing tiap minggu, konten-konten yang benar-benar seru. Kita mulai ngerasa hidup kita kurang seru ya. Padahal media sosial itu sering bikin semuanya terlihat lebih wah daripada kenyataannya. Yang akhirnya nih teman pro 2, banyak orang rela memaksakan pengeluaran demi terlihat baik-baik saja nih. Dan ini memang capek banget sih teman berdua, karena kan kalau hidup jadi perlombaan yang gak ada finish-finishnya, ya gimana ya? Makanya penting banget buat ngerti nongkrong itu gak salah, self-reward itu juga gak salah. Yang bahaya kalau semua dilakukan demi validasi. Nah teman berdua, orang yang benar-benar keren bukan yang selalu terlihat mahal nih, tapi yang tahu cara mengatur hidup dan juga keuangannya dengan tenang. Karena kan sekarang banyak orang terlihat mapan di luar, tapi panik pas tanggal tua datang. Jadi jangan sampai ya kita teman perlu dua kita sampai kayak orang seperti itu. Mari kita perbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik. Jangan pikirkan orang lain, tapi fokuskanlah ke diri sendiri ya teman pro 2. Dan teman pro 2 masih pukul berapa ini ya? Pukul 7.38 menit ya. Ternyata waktu untuk Sophia sih jujur aja terasa lambat sih. Iya teman pro 2, semoga teman pro 2 yang tadinya olahraga pagi semoga berkeringat dengan baik ya, karena kalau tidak berkeringat itu nggak wajar ya kan. Kalau udah olahraga pagi itu harus berkeringat supaya tetap sehat ya teman perlu dua. Dan kita lanjutin nggak sih lagu yang akan menemani teman perlu dua di pagi hari ini. Jadi kita dengerin satu lagu yang satu ini.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ya teman pro 2, buat teman pro 2 yang masih dengerin siaran untuk pagi hari ini, semoga tetap setia ya sama Sophia di sini. Dan juga untuk tadi Sophia lihat juga banyak anak sekolah yang sudah berangkat sekolah, jadi tetap hati-hati di jalan dan juga semangat ya sekolahnya, siapkan pembelajarannya untuk hari ini dan juga interaksinya dengan teman dan juga gurunya ya. Semoga stay happy untuk hari ini di pagi malam minggu ini, karena besok hari Minggu, jadi semoga tetap semangat ya adik-adik ya. Dan teman pro 2, untuk teman pro 2 yang di perjalanan atau mungkin lagi rebahan beristirahat di rumah, semoga stay positif dan juga stay produktif untuk hari ini. Dan terus dengerin sama Sophia di sini, karena nantinya akan ada informasi seru dan juga lagu-lagu favorit Sophia di sini di pagi hari ini yang akan menemani teman pro 2 hingga siang hari.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nah, teman Pro 2, kadang memang masalah terbesar dalam pengeluaran ini kan bukan soal sedikit atau banyaknya uangnya ya, tapi karena kita sudah membedakan mau dan butuh. Nah, contohnya kan butuh sepatu itu wajar sih, tapi kalau di rumah masih ada 5 pasang yang bagus, lalu beli lagi karena warnanya lucu. Nah, itu beda cerita nih teman Pro 2. Dan jujur aja, diskon tuh sering banget bikin kita merasa hemat nih. Padahal kan sebenarnya tetap keluar uang ya. Kalimat yang paling berbahaya juga kan biasanya, mumpung promo nih, ya kan? Beli ah yang ini. Ah, padahal teman Pro 2, gak semua barang murah harus dibeli nih. Karena banyak yang gak dibutuhkan tetap aja jadi pengeluaran. Jadi mulai sekarang coba biasakan tanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu, aku benar-benar butuh atau cuma pengen sesaat? Nah, kalau pertanyaan itu mulai dibiasakan nih, teman Pro 2, percaya deh, pengeluaran bakal jauh lebih terkontrol. Dan yang paling penting, kita jadi lebih menghargai uang hasil usaha kita sendiri ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti kita masih ngobrol-ngobrol hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Karena sesudah itu, Sophie akan membungkan teman Pro 2 semua ke Pro 2 Jakarta untuk siaran langsung spesial Music Trainer untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Jadi stay tune terus ya sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
2: Layaknya musim

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, teman peru dua, tadi kita udah dengerin lagu dengan judulnya 29 dan sekarang kita dengerin lagu 25 enggak sih? Nah, sekarang kita lagi mau dengerin lagu dari Dul Jailani usia 25 dan untuk teman peru dua mungkin yang baru saja hari ini ulang tahun dan masuk usia 25, happy birthday nih teman peru dua. Semoga tetap semangat ya. Dan juga mari kita dengerin lagu dari Dul Jailani ini dengan judulnya Usia 25.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, jadi di Sabtu pagi ini kita belajar satu hal sederhana ya. Jadi mengatur pengeluaran bukan berarti hidup kita jadi membosankan. Jadi kita tetap bisa nongkrong, tetap bisa jajan, tetap bisa menikmati hidup. Tapi ya semuanya jadi lebih sehat kalau dilakukan dengan sadar. Dan juga memang teman Pro 2, karena uang memang bukan segalanya, tapi banyak ketenangan hidup datang dari kondisi keuangan yang lebih teratur. Dan ternyata nih teman Pro 2, langkah pertama buat memperbaiki keuangan bukan langsung cari penghasilan besar, tapi kadang cukup mulai dari mengurangi pengeluaran yang sebenarnya gak penting. Jadi teman Pro 2 pelan-pelan aja, gak harus langsung sempurna. Yang penting mulai sadar, mulai belajar, dan mulai lebih bijak sama uang sendiri. Jadi teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin pagi ini, semoga akhir pekan kalian tetap seru, tetap hangat, dan dompetnya tetap aman ya sampai akhir bulan. Dan teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika kita lagi galau dan mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

Ya teman Pro 2, ngomong-ngomong soal Pildun alias Piala Dunia Indonesia, Piala Dunia 2026 ini akan ditayangkan di Indonesia, dan khususnya kami Radio Republik Indonesia dan juga TVRI akan menyambungkan teman Pro 2 semua dan juga pendengar dimanapun yang ada, dimana saja bisa nonton Piala Dunia 2026 gratis ya, tanpa adanya biaya. Jadi ya, ini benar-benar kabar baik banget. Jadi semoga teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan nantinya ya untuk Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 ya. Dan teman Pro 2, nantinya kita akan ada musik trainer dan bintang tamunya tahu enggak sih siapa? Nah, bintang tamu kali ini ada dari Mike Manuwembun. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kayaknya seru kali lah ya obrolannya, karena nanti juga bakal ngobrol sama host-host keren kita di Pro 2 Jakarta. Jadi pastinya nggak akan ngebosenin. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya, teman produksi, jangan kemana-mana. Nantinya sebentar lagi di pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sophia akan menghubungkan teman produksi semua ke Produ Jakarta, karena sesaat lagi akan ada program kesayangan kita Musik Trainer untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 dengan bintang tamunya yaitu Mike Manuwembun. Dan juga teman produksi, tadinya nantinya juga akan ditemani oleh host-host keren kita, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing?
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Musicpreneur di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davi Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama Ocit. Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Nah, karena Bang Mike ini, ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan, nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya, Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan, genre. Karena dia ke Jamaica ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaica.
1: Jamaican.
0: Okay. Jamaican. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada, kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Okay.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, itu lebih ke jazz kan akhirnya. Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya. Tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga gitu. Ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawah.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Okay. Pop-pop gitu-gitu pop-pop mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari
0: dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan.
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya,
2: ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Oh, wow.
2: 10 Agustus 99.
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 3-4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya waktu?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya tahu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ. Lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan. Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Oh berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi nggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar semua.
0: Sebentar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara tematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata berdua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu mau berdua pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting...
0: Apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

0: Senado. Atau mau menurut cahaya raga abadi.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak.
2: Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, selamat siang teman Pro 2 semua. Balik lagi sama Sophia di sini. Dan kali ini teman Pro 2, buat teman-teman yang lagi santai di rumah, lagi mungkin lagi makan siang ya, atau yang sedang dalam perjalanan, jangan kemana-mana karena kita bakal seru banget nih. Karena kita sudah sampai di program Panwip Mas Kursus nih teman Pro 2. Jadi kita bakal belajar bareng sambil bermain sama adik-adik kita yang hebat sudah hadir ya di Pro 2 RRI Sibolga ini. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial. Kita ada Mr. Dandi dan juga adik-adik pintar kita, ada Azriel dan juga Cindy. Halo semuanya. Halo. Nah, kita apa nih? Mau topik apa untuk siang hari ini?
2: Topik kita pada siang hari ini, Kak, itu adalah keliling dan luas bangun datar. Oh, ya, di berarti kelas 4 SD.
1: Oke, berarti aman ya Mr. Dandi untuk materi hari ini.
2: Iya.
1: Ya, oke. Daripada penasaran, langsung aja ya kita pembahasan langsung ya materi untuk siang hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 di rumah yang mendengarkan siaran hari ini, baik itu aplikasi RRI digital atau juga terestrial, siapkan alat tulisnya dan juga perhatikan ya baik-baik. Kalau begitu silakan waktu dan tempat untuk Mr. Dandi dan juga adik-adik memulai pembahasan materi kita hari ini.
2: Baik, Kak, untuk materi kita pada siang hari ini, kami membawakan keliling dan luas bangun datar. Nah, yang kami sajikan itu adalah keliling luas bangun datar mulai dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam apa itu keliling persegi, persegi panjang, dan luas, persegi, persegi panjang, dan segitiga, kita ketahui dulu pengertian daripada keliling dan luas bangun datar tersebut. Nah, pengertian daripada keliling bangun datar itu adalah total atau jumlah total panjang seluruh sisi yang membatasi dalam satu bangun datar. Sementara luasnya adalah besaran daerah yang dibatasi oleh cakupan dari sisi-sisi tersebut. Nah, jika kita perhatikan di kehidupan sehari-hari, itu bisa kita contohkan seperti papan tulis kita yang ada di sini. Nah, papan tulis yang kita miliki yang di sini sekarang di dalam studio ini adalah bentuk bangun datar persegi panjang. Nah, apa tadi dari pengertian keliling dan luas itu? Nah, untuk pengertian kelilingnya yaitu adalah jumlah total panjang yang membatasi daerah tersebut. Jadi dari batas-batasan ini ke atas lalu keliling. Jadi kita memiliki, jika kita perhatikan, ini adalah persegi panjang, kelilingnya adalah total dari yang membatasi daerah bangun datar ini. Jadi panjang, lebar. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk mendapatkan rumus persegi panjang. Namun kita hanya untuk pengertiannya saja. Sementara itu, luas daripada bangun datar itu adalah daerah yang dibatasi keliling inilah untuk besaran dari bangun datar ini. Jadi ini adalah keliling batasannya, dan besarannya itu adalah luas daripada papan tulis ini. Jadi itu untuk pengertian daripada keliling dan luas bangun datar. Nah, untuk yang sesi pertama kita membawakan keliling. Yang pertama itu adalah keliling bangun datar persegi. Nah, keliling bangun datar persegi ini adalah keliling persegi yang memiliki empat sisi yang sama panjang. Jadi dikatakan empat sisi yang sama panjang itu berarti jika diberikan satu bangun datar persegi A, B, C, D, berarti untuk panjang AB itu sama dengan panjang sisi BC. Begitu pula dengan panjang sisi CD itu sama dengan BC. Lalu panjang AD itu sama dengan panjang sisi sebelumnya. Sehingga kita memiliki rumus untuk pengertian daripada keliling persegi adalah keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Nah, keliling persegi dengan persegi panjang itu hampir sama, hanya saja di persegi panjang itu ada istilah panjang dan lebar. Nah, untuk rumus daripada keliling persegi tadi adalah keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Contohnya, Azriel ingin membuat sebuah kotak berbentuk persegi, menuliskan kotak persegi, di mana sisi salah satu sisinya itu adalah 4 cm. Lalu ketika kita untuk mencari keliling daripada sebuah bangun datar persegi itu, kita masukkan ke dalam rumus keliling persegi sama dengan 4 dikali sisinya tadi kan 4 cm. Jadi dia itu 4. Kita substitusikan sisi itu menjadi 4. Sehingga keliling perseginya adalah 4 dikali 4 adalah 16 cm. Ingat satuan daripada keliling itu masih cm. Nah, kalau dia nanti keluas kita pakai satuan sentimeter pangkat 2. Jadi ada dua hal satuan yang berbeda dalam keliling dan luas. Untuk keliling dia hanya kita pakai sentimeter saja karena jumlah total panjang sisinya saja. Sementara luas itu adalah sentimeter pangkat 2 karena mencakup daripada luas besaran daerah tersebut. Nah, oke Azriel dan Cindy, saya akan kasih soal untuk ini papan tulis, silakan Cindy. Untuk persegi. Oke. Ya. Nih. Langsung coba baca ya. Oke, soalnya adalah diketahui sebuah persegi, enggak usah, ingat saja perkataan Abang. Diketahui sebuah persegi memiliki sisi 5 cm. Tentukan keliling persegi, Pak. Persegi. Sambil dijelaskan ya. Rumus keliling apa? Rumus kelilingnya jelaskan. 4 kali sisi ya. Boleh besarkan tulisannya, Dik? Kali 5.

Oke, soal selanjutnya. Ayo, Azril. Ayo, silakan satu lagi. Oke, perhatikan soal kita. Langsung jawab aja. Jika diketahui keliling bangun datar persegi adalah 32 cm. 32. Ya. Tentukan sisinya. Ya. Dulu rumusnya. Keliling. Silakan dijelaskan, Dik.

不知道。Oke, coba jelaskan caranya. Ya. Sisi.

0: Yeah. Oke, benar ya. Oke. Saya jelaskan sedikit lagi tentang rumusnya.
1: Ini sama dengan lebar tambah panjang, tambah lebar tambah panjang, atau karena ini panjang lebar dengan lebar ada 2 kali dan panjang dengan panjang ada 2 kali, kita buatlah rumus daripada curling itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi 2 kali panjang, 2 kali si panjang, 2 kali si lebar. Contoh adalah diketahui panjang persegi adalah 10 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Tentukan keliling. Kita pakai rumus yang ini. I keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi keliling sama dengan 2 dikali panjangnya tadi kita substitusikan dengan 10 ditambah lebar adalah 5. Sehingga kelilingnya adalah 2 dikali 10 tambah 5 itu adalah 15, dikali 2 itu kelilingnya 30 cm. Lalu bagaimana kita mencari keliling apabila salah satu panjangnya tidak diketahui? Oke. Untuk soal yang nomor 2, jika salah satunya tidak diketahui, maka kita buat tulisannya diketahui keliling itu adalah 30 cm. Sementara panjangnya adalah 10 cm. Tentukan di sini kita pakai rumus tetap keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, jika salah satu panjang atau lebarnya tidak diketahui, itu bisa kita pakai dengan cara yang seperti ini. Jadi panjang dengan lebar itu selevel ya untuk cara mengerjakannya. Kalau itu panjang tidak diketahui maupun lebar itu tidak diketahui, itu cara pengerjaannya sama. Nah, karena diketahui kelilingnya adalah 30, kita substitusikan keliling itu menjadi 30 sama dengan 2 kali panjangnya diketahui adalah 10 meter, maka itu menjadi 10 ditambah lebar karena lebarnya belum diketahui. Maka kita kali distributif dari sebuah skala. 30 sama dengan 2 dikali 10 adalah 20. 2 dikali 5 adalah 25 ya. Jadi 2 dikali 5 jadi 25. Maka karena 30 dengan 20 sama-sama konstan, maka kita kurang. Tidak luas ke kiri atau dikurang dengan 2 lemah sekarang boleh. 30 dikurang 20 karena ini tidak luas ke kiri sama dengan 25. 30 dikurang 20 itu hasilnya adalah 10 sama dengan 25. Nah, sekarang untuk mengerjakan selanjutnya boleh kita bagi kedua ruas dengan 2. Boleh si 2 pindah ruas ke kiri jadi bagi. Nah, kebalikan daripada tadi itu adalah bagi. Maka 10 per 2 sama dengan 5. Nah, lebarnya adalah 5 cm. Jadi sama persis ini dengan kelilingnya dengan panjangnya 10, lebarnya 10, yang kita hasilkan adalah kelilingnya 30 cm. Oke. Jadi saya kasih suruh.

diketahui, langsung saja nanti ya jawab ya, diketahui paling jauh persegi panjang itu adalah 8 meter. Panjang 8 cm, lebarnya adalah 5 cm. Tentukan keliling. Keliling

Siap-siap untuk segitiga ya. Oke, untuk selanjutnya adalah keliling segitiga. Keliling segitiga kita buat itu titik sudutnya adalah A, B, C. Kita akan mencari rumus daripada keliling segitiga ini. Nah, di dalam segitiga itu memiliki tiga sisi, yaitu sisi A, B, B, C, dan AC. Untuk menghitung kelilingnya, ya, keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Atau biar kita lebih mudah memahami, itu adalah keliling sama dengan AB itu kan kita buat itu sisi pertama. Jadi sisi 1 ditambah BC itu jadi sisi 2 ditambah AC itu adalah sisi 3. Jadi ketika kita mau mencari keliling daripada segitiga itu contohnya adalah diketahui untuk contohnya langsung saja kita buat ini AB-nya adalah 10 contohnya. Lalu ini adalah 8 dan ini adalah 7. Nah, jadi kelilingnya adalah sama dengan sisi pertama adalah 10 ditambah sisi 2-nya adalah 8 ditambah sisi ketiganya adalah 7. Maka keliling sama dengan 20 5, 10 tambah 8 18 tambah 7 adalah 25 cm. Oh, soal selanjutnya, jika segitiganya diketahui semuanya bernilai 10 cm. Ya, ini sama dengan sama. 10 10 10. Dan juga sama. Kelilingnya sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Maka kelilingnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 10 tambah 10 tambah 10 adalah 30 cm. Oke, jadi sekarang

Yes.

0: Oke, Kak, cukup sekian ya untuk sesi pertama kita membahas keliling, mulai dari keliling persegi, persegi panjang, dan keliling segitiga beserta jumlah cara mencari rumus keliling kita.
1: Ya, itu teman Pro 2 tadi penjelasannya tentang keliling dari persegi, segitiga ya, tadi Mr. Dandi, dan juga nantinya masih ada pembahasan kita tentang luas bangun datar. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, sebelum itu kita break dulu, nantinya kita akan lanjut di segmen kedua kita. Tetap stay tune sama teman-teman di sini, dan juga mari kita dengarkan ya satu lagu untuk break kita di siang hari ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Yang siang teman Pro 2 balik lagi sama Sophia di sini dan juga bersama adik-adik kita dan juga ada Mister dan Dia. Dan tadi kita sudah pembahasan materi di keliling ya Mister ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk materi kita luas bangun datar. Nah, yang pastinya teman-teman di rumah juga pasti jadi ikut belajar nih. Jadi langsung aja, nggak bisa, jangan lama-lama lagi ya. Langsung aja, silakan waktu dan tempat dipersilakan.
2: Untuk luas bangun datar ini adalah sama seperti hal yang di sesi pertama yang saya jelaskan pengertian daripada keliling dan luas bangun datar. Luas bangun datar itu kita mencari daerah bangun datar bidangnya. Jadi cakupannya itu adalah yang dibatasi keliling luas itu adalah memiliki satuan sentimeter pangkat 2. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas luas bangun datar persegi. Nah, kalau tadi di sisi pertama kita mencari keliling adalah rumus daripada keliling itu 4 kali sisi. Nah, kalau di dalam luas persegi itu kita dapatkan rumusnya adalah luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Jadi kita akan mengalikan sisi yang satu dengan sisi yang satunya lagi. Jadi kita dapat luas persegi menjadi sisi kali sisi itu bisa kita simpulkan dengan sisi pangkat 2. Jadi S pangkat 2. Jadi kalau ada contohnya, diketahui sisi 4 cm. Tentukan luas perseginya. Nah, saya akan mengerjakan di kertas untuk contohnya. Lalu untuk menentukan luas persegi ini, luas persegi memiliki rumus sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, luas persegi sama dengan substitusikan sisinya yang kita ketahui itu adalah 4 cm ke simbol sisi 4 dipangkat 2. Jadi 4 dipangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4. Maka luas persegi sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16 cm pangkat 2. Nah, ini yang saya katakan tadi, perbedaan antara keliling dan luas itu di satuannya. Kalau tadi di keliling adalah sentimeter saja karena itu adalah total jumlah dari batas dari sisi, sementara kalau untuk di luas itu adalah memakai sentimeter pangkat 2 karena kita yang kita hitung adalah luas atau cakupan dari bangun datarnya. Lalu jika luas perseginya diketahui, contohnya luas persegi diketahui 64 cm pangkat 2. Jadi luas perseginya diketahui 64 cm pangkat 2, berapakah sisinya? Nah, jadi jika tadi soal yang pertama itu kita mencari sisi, kalau di mencari luas persegi, kalau di soal yang nomor 2 itu kita mencari berapa sisi. Nah, tetap kita pakai daripada rumus luas persegi sama dengan sisi pangkat 2. Nah, luas persegi sama dengan sisi pangkat 2. Nah, itu kita substitusikan luas persegi ini ke rumus, maka luas persegi berubah jadi 64 sama dengan sisi pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan ini bisa kita pakai dua cara. Satunya tuh si 64 bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Nah, 64 itu jika kita buat ke dalam perpangkatan itu berubah jadi 8 pangkat 2 sama dengan sisi pangkat 2. Kenapa bisa itu sampai 8 pangkat 2? Karena di ruas kanannya itu sudah berpangkat 2. Jadi dalam sifat eksponen itu jika pangkatnya sama boleh diturunkan bilangan pokoknya. Jadi itu untuk di sifat dalam eksponen. Lalu kalau untuk cara yang keduanya yaitu pindah ruaskan atau kebalikan daripada pangkat itu adalah akar. Nah, jadi karena kita ketahui adalah pangkat 2, bisa kita sebut dengan akar kuadrat. dari 64 sama dengan sisi. Jadi pangkat 2 itu jika kita balik terhadap 64, dia akan berubah jadi akar kuadrat dari 64. Maka sisinya adalah akar daripada 64 itu adalah 8. Oke, Azril, boleh satu soal? Oke, dicatat aja di buku tulis. Karena papan tulis kita nggak bisa dipakai. Oke ya. Diketahui sisi sebuah persegi adalah 5 cm. Berapakah luas perseginya?
3: Luas itu sama dengan 4 dikali sisi kali sisi. Berarti sisinya itu sama dengan 5 cm. Berarti 5-nya itu adalah 5 dikali 5. Maka 5 kali 5 sama dengan 25 cm.
2: Jadi luas perseginya?
3: Luas perseginya 25 cm.
2: Satuannya?
3: Oh, satuannya itu 5.
2: Enggak, satuan sentimeter pangkat berapa? Atau cuma sentimeter saja?
3: Pangkat 2.
2: Iya, pangkat 2. Oke, terima kasih. Oke, untuk luas persegi cukup jelas ya. Lalu kita lanjutkan ke persegi panjang. Nah, di persegi panjang itu memiliki rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Hampir sama dengan persegi ya. Hanya saja kalau sisi dalam persegi itu adalah sisinya sama panjang semua keempat-empatnya. Lalu kalau kiri luas perseginya itu sisi kali sisi. Sementara dalam persegi panjang itu ada 2 panjangnya, ada 2 lebarnya. Maka rumus dari perkelilingnya itu tadi adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, untuk di luas perseginya itu tetap sama seperti persegi, hanya saja kita bedakan sisi 1 dengan sisi 2-nya, yaitu sisi satunya kita bisa sebut dengan panjang dan sisi keduanya itu bisa kita sebut dengan lebar. Nah, maka untuk persegi panjangnya rumus untuk luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Contoh ya, perhatikan nih. Contoh diketahui panjang adalah 10 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Tentukan luas perseginya, persegi panjang ya. Maka kita pakai aja rumus yang persegi panjangnya panjang kali lebar. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Maka luas persegi panjang sama dengan panjangnya kan 10. Maka kita substitusikan ke panjang 10 dikali lebar adalah 4 cm. Maka luas persegi panjangnya adalah 10 dikali 4 adalah 40. Satuannya adalah cm pangkat 2. Oke, contoh selanjutnya adalah jika kita mencari luas persegi panjangnya. Diketahui luas persegi panjang adalah 48 cm. Lalu panjangnya kita ketahui adalah 8 cm. Tentukan lebarnya. Nah, kita pakai dengan rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini untuk mencari panjang maupun lebar itu sama caranya, tidak ada perbedaan. Karena panjang dengan lebar itu sama-sama. Maka luas persegi panjangnya adalah 48, kita substitusikan sama dengan panjangnya adalah 8 dikali lebar. Sehingga bisa kita bagi kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan untuk konstantanya. dengan sama-sama dibagi 8. Boleh, itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah ada perpindahan ruas antar konstanta. Jadi karena 48 sama dengan 8 kali lebar, 8 pindah ruas ke kiri jadi bagi karena kali di depannya. Maka 48 dibagi 8 sama dengan lebar. Maka lebarnya adalah 48 dibagi 8 itu adalah 6 cm. Kenapa kita pakai sentimeter? Karena dia mencari lebar, bukan luas permukaan. Oke, Cindy, boleh satu soal? Oke. Saya akan buat soalnya di sini. Diketahui panjang adalah 6 cm dan lebar adalah 4 cm. Tentukan luas persegi panjangnya. Oke, silakan dibaca. Iya.
3: Luas perseginya.
2: Persegi panjang.
3: Persegi panjang P dikali L. Luas persegi panjang, panjangnya 6 cm. Dikali lebarnya 4. Luasnya sama dengan
2: enam kali empat
3: 24 cm pangkat 2.
2: Oke. Nah, selanjutnya karena sudah jelas ya untuk persegi panjang, kita akan membahas dengan segitiga. Luas segitiga memiliki rumus luas segitiga, ya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, sebenarnya untuk mencari luas segitiga ini, itu kita bisa melihat persegi panjang yang dibelah diagonalnya. Jadi ketika persegi panjang itu dibelah diagonalnya, diagonal itu adalah sudut yang, kalau saya bilang miring ya, miring ya. Jadi miring ketika dibuat A, B, C, D. Maka jika kita bagi diagonalnya itu menjadi setengah. Setengah dia memiliki alas dan tinggi. Jika seperti ini maksud saya, persegi panjang ya, ini persegi panjang. Lalu kita belah diagonalnya dari sini kemari. Kemari. Jadi ini adalah A, B, C, dan D. Lalu diagonalnya kita bagi ini, kita bagi. Maka yang tersisa adalah di sini satu daerah, di sini satu daerah. Jadi untuk mencari luasnya adalah setengah daripada dibagi diagonal itu dikali sisi pertama dikali tinggi. Nah, kalau di dalam Pitagoras itu kita cari lah itu dengan pakai hipotenusa. Nah, diagonal ini adalah namanya adalah hipotenusa. Namun kita tidak ke Pitagoras, kita hanya memakai luas segitiga. Maka setengah karena bagi dari diagonalnya dikali, kita anggap ini sisi pertama adalah alas, lalu tingginya adalah sisi yang kedua. Jadi kita memakai rumus luas segitiganya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi contoh, diketahui sebuah segitiga memiliki alas yaitu 8 cm dan tingginya adalah 12 cm. Tentukan luas segitiganya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita pakailah rumus segitiga, di mana luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita substitusikan alas dengan tinggi terhadap rumus. Maka luas segitiga sama dengan setengah dikali alasnya kan 8 cm dan tingginya adalah 12 cm. Sehingga alasnya adalah 8 dikali tingginya adalah 12. Maka luas segitiga sama dengan setengah dikali 8 itu dapat 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga 4 dikali 12 itu adalah 48 cm pangkat 2. Jadi luas segitiganya adalah 48 cm pangkat 2. Oke. Bagaimana kalau luas alasnya diketahui? Oke, kita balik soalnya ini. Jadi untuk nomor pertama tadi sudah dapat kita luas segitiga. Untuk soal yang kedua kita balik untuk mencari salah satu antara alas atau tingginya itu tidak diketahui. Nah, diketahui luas segitiga adalah 48 cm pangkat 2. Sementara untuk tingginya yaitu adalah 12 cm. Tentukan alasnya. Nah, kita untuk mencari alasnya itu juga dengan memakai rumus yang sama. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita substitusikan semua yang ada yang diketahui. Luas segitiganya adalah 48 sama dengan setengah dikali alas belum diketahui dan tingginya sudah diketahui 12. Lalu setengah dikali alas itu tidak bisa karena satu adalah konstanta atau pecahan, satunya lagi adalah masih bentuk variabel. Nah, jadi setengah dikali 12 itu adalah 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Nah, karena untuk sisi kanan, ruas kanan itu sudah memiliki alas dikali 6 hasil daripada penyelesaian 12 bagi 2, maka kita pindah ruaskan atau kita K bagi 2 ruas konstantanya itu dengan sama-sama membagi 6. 48 dibagi 6 sama dengan alas. Maka alasnya adalah 48 dibagi 6 itu adalah 8 cm. Sehingga untuk mencari alas ataupun tinggi itu sama. Tidak ada perbedaan daripada untuk mencari alas maupun tinggi. Begitu juga dengan untuk mencari luas segitiganya. Saya rasa Kak cukup sekian ya untuk pembahasan kami hari ini untuk di keliling dan luas bangun datar.
1: Ya teman Pro 2, itu dia seru banget pembahasan kita tentang hari ini, yaitu keliling dan luas bangun datar ya. Dan semoga pembelajaran kita untuk terutama materi hari ini bisa dipelajari dengan baik ya dengan teman Pro 2 di rumah. Dan terima kasih banyak nih untuk Mr. Dandi dan juga adik kita Azriel dan juga Sidiana ya yang sudah hadir untuk hari ini. Kena maaf ya tadi kena delay juga kan. Tapi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat enggak hanya untuk teman Pro 2 tapi yang mendengarkan juga ya. Dan sekian untuk Fun With hari ini dan sampai jumpa Fun With di edisi selanjutnya.

0: yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sampai nanti. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun, semua berubah saat...
1: Bro, sorry ya, nunggu lama. Apa ini?
0: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya, aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Dimanapun aku pergi, dimanapun aku berdiri, langkahku pasti.
9: Oke, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Ya, masih di Pro 2 RRI dan tentunya ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di formasi pukul 12 ini kita ada di Santai Siang. Seperti biasa kita bakalan bahas topik yang relate banget nih sama anak-anak muda zaman sekarang ya teman Pro 2. Yang tentunya kita bakalan bahas tentang ekonomi dan UMKM nih hari ini. Ya, sebelum itu semoga teman-teman Pro 2 menikmati ya akhir pekan di hari ini, di hari Sabtu. Dan semoga kamu yang lagi santai, baik itu lagi dalam rumah, di dalam mobil, ataupun dalam pekerjaan kamu, semoga semuanya bisa menikmati akhir pekan ini dengan penuh sukacita. Ya, buat kamu juga nih yang lagi di luar ruangan, baik kamu yang lagi di pasar, di warung, di jalan, ataupun masih lagi sibuk kerja di tempat pekerjaan kamu, kamu harus tetap semangat ya untuk menjalani akhir pekan ini teman Pro 2. Pasti akan kembali. Nah teman Pro 2, cuaca siang hari ini terasa sangat indah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu mendung ya, jadi adem ayem. Ya, kalau suasana kayak gini ya, apalagi kalau akhir-akhir ini kita lihat cuaca sering tak menentu, kadang tiba-tiba panas, terus tiba-tiba udah mendung ya kan. Jadi memang di akhir-akhir ini sering banget yang namanya mendung dan hujan. Nah, kalau suasana udah mendung, biasanya tuh perut pasti gampang lapar ya kan, dan pikiran itu pasti langsung tertuju ke makanan. Ya tentunya kalau mendung, pikiran kita pasti tertuju ke suatu makanan yang pasti yang hangat, yang bikin nyaman ya teman Pro 2. Mulai dari gorengan yang baru nih diangkat dari minyaknya, terus mie pedes kuah panas, aduh jadi lapar. Ada juga nih pecinta kopi hangat kalau lagi mendung. Ada juga yang pecinta cemilan UMKM nih, yang aromanya tuh pengen beli lagi. Nah uniknya nih, saat cuaca mendung seperti ini teman Pro 2, pelaku UMKM itu justru sering kebanjiran pembeli. Makanya siang hari ini kita bakal ngobrol santai dengan topik jajanan UMKM yang selalu dicari saat cuaca mendung. Ya karena ternyata makanan hangat itu bukan cuma soal rasa aja, tapi juga soal suasana dan kenyamanan. Oke, baik teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Joanna Andrea, Wajah Yang Membawa Aku Pulang. Cekidot.
8: Dimanapun aku berdiri, langkahku pasti akan kembali. Walau banyak hal yang menghadang, aku terus berjuang untuk wajah yang

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jalan.
2: Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Eh, sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Oke, baik, selamat siang teman Pro 2. Masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani oleh aku, Esther, di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kalau ngomongin jajanan saat suasana akhir-akhir ini mendung ya, rasanya jajanan yang paling tepat adalah gorengan. Jadi itu pasti masuk daftar paling atas untuk kita makan ya, kalau cuaca lagi mendung. Misalnya dari bakwan ya kan, pisang goreng, tahu isi. Kamu tipe yang mana nih teman Pro 2? Yang gorengan tempe atau risol nih, yang mana nih tipe kamu teman Pro 2? Nah, makanan-makanan khas ini seperti punya kekuatan khusus saat cuaca dingin, apalagi kalau dimakan sambil ngobrol santai atau dengerin radio nih teman Pro 2. Dan menariknya gorengan ini adalah salah satu usaha UMKM yang paling dekat dengan masyarakat, di mana modelnya nggak terlalu besar, tapi pembelinya hampir selalu ada. Dan kadang kita juga punya langganan sendiri. Ada juga yang rela berhenti sebentar nih di pinggir jalan, cuman karena lihat asap gorengan masih panas mengepul. Nah, hal sederhana seperti ini ternyata bisa jadi bagian kecil yang bikin hari terasa lebih nyaman. Cuan. Oke teman Pro 2, kalau kamu punya cerita atau pengalaman tentang makanan kesukaan kamu saat cuaca lagi mendung, kamu boleh share di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 656 3033.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

Oke, baik teman Pro 2, masih di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan kita sudah berada di segmen terakhir nih untuk santai siang hari ini. Nah teman Pro 2, ternyata suasana yang akhir-akhir ini mendung itu memang punya hubungan erat dengan jajanan hangat favorit kita masing-masing. Mulai dari gorengan, mie pedas, kopi hangat, sampai dengan berbagai makanan UMKM lainnya. Nah semuanya itu punya cara tersendiri untuk bikin suasana jauh lebih nyaman. Nah yang paling penting itu di balik setiap jajanan itu ada perjuangan para pelaku UMKM nih teman berdua, yang tentunya mereka tetap semangat berjualan demi keluarga dan juga masa depan mereka. Nah jadi teman berdua, kalau kita bukanlah seorang pelaku usaha UMKM ya, nah kita bisa turut membantu mendukung usaha mereka nih teman berdua dengan cara menikmati dan juga menjadi pelanggan setia para pemilik UMKM teman berdua. Ya kita gak tahu ya, kalau misalnya para pelaku UMKM ini berjuang demi keluarga, demi anak ya kan. Jadi dengan kita berturut untuk berpartisipasi membeli dagangan mereka, kita juga turut membantu mereka teman berdua. Jadi sekarang kamu tim yang mana nih teman berdua? Tim yang gorengannya panas saat hujan, tim yang makannya pengen yang mie kuah yang pedes-pedes, atau mungkin kopi hangat aja ya sambil duduk santai? Kamu boleh share cerita kamu di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, di WhatsApp-nya 0811 656 3033. Oke baik teman Pro 2, satu buah lagu dari Rio Capli, Sofia buat kamu. Check it out.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Oke, baik teman Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI, si Bulga, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani oleh aku, Esther, tentunya di ruang dengar kamu di teman Pro 2. Ini informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita masih dari informasi olahraga ya teman Pro 2. Dan kali ini informasinya kita hadirkan dari dunia Olimpik. Ya, Sabalenka wali Italian Open 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan. Ya, dikutip dari rri.co.id, Roma, Aryna Sabalenka berhasil melaju ke putaran ketiga Italian Open 2026 setelah mengalahkan Barbora dengan permainan dominan, dan laga ini menjadi pembuktian nih usai kekalahan mengejutkan di Madrid pekan lalu. Ya, petenis peringkat satu dunia itu menundukkan Krejcikova 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Dan dia menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 24 menit di Campo Centrale Foro Italico di hari Jumat 8 Mei 2026. Ya, kemenangan tersebut mempertegas dominasi Sabalenka atas Krejcikova pada level WTA Tour, dan kini Sabalenka unggul 7-1 atas juara 2 Grand Slam asal Ceko tersebut. Ya, petenis Belarus itu mengaku puas dengan level permainan yang ditampilkan sepanjang laga nih teman Pro 2. Dan dia juga senang melihat Krejcikova kembali tampil di Roma setelah absen sejak 2023. Di mana dia sempat mematahkan servis Sabalenka nih teman Pro 2 pada game pembuka. Namun Sabalenka segera membalas dan mengambil kendali penuh jalannya laga. Nah, setelah kedudukannya imbang nih 2-2, Sabalenka merebut kembali 4 game beruntun pada set pertama, dan dia kemudian mengamankan break penting untuk unggul 3-1 pada set kedua. Nah, penampilan Sabalenka ini tergolong sangat bersih ya, dan minim kesalahan sendiri. Dan ia juga membuat 13 unforced error sepanjang pertandingan melawan Krejcikova. Dan sebaliknya, dia juga melakukan 7 double fault yang merugikan permainannya sendiri. Dan 3 diantaranya telah terjadi pada awal pertandingan saat Sabalenka mulai mengambil momentum. Dan Sabalenka juga tampil dominan dalam statistik servis sepanjang laga nih teman Pro 2. Dia mencatat 26 winner dan memenangkan mayoritas poin dari servis pertamanya. Variasi pukulan Sabalenka menjadi pembeda utama dalam pertandingan tersebut, di mana dia efektif memadukan forehand, backhand, drop shot, dan slice sepanjang laga. Dan pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi unggulan ke-26, Sorana Christie. Dan dia unggul dalam rekor pertemuan setelah memenangi 2 pertandingan terakhir mereka dalam 2 set langsung. Oke, demikian informasi dari dunia Olimpik ya teman Pro 2 untuk hari ini. Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, nantikan kembali informasi dari dunia olahraga untuk informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, ada satu buah lagu dari Juicy Lucy featuring Adrian Khalif, Sialan, buat kamu, check it out.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Oke, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, dan tentunya masih di informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Dan kali ini informasinya kita akan ambil dari Piala Dunia ya, teman Pro 2, Piala Dunia 2026. Di mana TVRI gratiskan lisensi nobar Piala Dunia bagi UMKM, dan ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, dikutip dari rri.co.id Jakarta, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi para pelaku UMKM. Nah, meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati di kantor TVRI Jakarta. Ya, Retno mengatakan bahwa UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran lebih dulu. Dan pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui laman resminya TVRI secara satu pintu. Dan masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tvrinews.com. Dan TVRI juga membagi dua jenis lisensi nobar nih, yaitu non-komersial dan juga komersial. Di mana non-komersial ini artinya diselenggarakan tanpa sponsor maupun penjualan tiket kepada penonton. Dan nobar non-komersial ini tidak akan dikenakan biaya lisensi. Contohnya seperti warung makan yang mengadakan nobar. Ya, selain UMKM, instansi pemerintah turut dibebaskan juga nih dari kewajiban pembayaran lisensi nobar. Dan menurut Retno, kebijakan itu memperluas akses masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Dan sementara itu, penyelenggaran nobar komersial tetap dikenakan biaya lisensi resmi dari TVRI-nya sendiri, di mana kategori komersial meliputi hotel, kafe, tempat hiburan, dan juga kegiatan bersponsor lainnya. Dan TVRI sendiri berkomitmen untuk menayangkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026, di mana jumlah itu terdiri dari 98 siaran langsung dan 6 siaran tunda yang akan disiarkan di TVRI dan juga TVRI Sport. Namun hingga kini sekitar 200 penyelenggara tercatat telah memiliki lisensi nobar resmi, di mana TVRI mengingatkan penyelenggara lain segera mengurus izin untuk menghindari pelanggaran hak siar. Iya, teman Pro 2, demikian informasi dari dunia olahraga. Untuk informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, nantikan kembali informasi dari dunia olahraga bersama dengan kami di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Lyodra, Teganya Kau Buat Kamu. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika kita lagi galau, bisa mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi

Platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dan gelaplah dirasa. Tak mampu ku selamatkan diri, tak mampu ku selamatkan diri.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
6: Rugi gak sih?

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: You make me feel alive again.

0: asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Kompas berdua masih balik lagi berdua rapi. Semoga teman terbaik kamu dan informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita ada di Info Berdua.
1: Sampai ketemu.
0: Ya, aktif di media sosial dapat membuka peluang besar menjadi konten kreator profesional nih. Banyak brand event dan juga organisasi mencari kreator untuk mempromosikan produk mereka. Dan cara menjadikan konten kreator pemula ini banyak dicari karena peluang membangun personal branding dan juga penghasilan digital. Profesi ini juga berkembang pesat melalui YouTube, TikTok, Instagram, hingga blog sebagai sarana berbagi konten. Nah, berikut tips menjadi konten kreator yang jarang dibahas di internet mengutip dari berbagai sumber. Yang pertama tentukan niche yang jelas ya. Niche ini adalah bidang spesifik yang menjadi acuan dalam membuat konten sesuai minat ataupun keahlian kamu. Nah, sini jelas membantu audiens mengenali nilai konten dan juga langsung mengingat akunmu pada bidang tertentu. Yang kedua adalah kenali target audiens. Ya, mengenali target audiens terlebih dahulu adalah cara agar konten yang dibuat lebih relevan dan juga tepat sasaran tentunya. Nah, pemahaman audiens membantu menentukan gaya konten seperti Fitra Eri yang menyasar Gen Z dan juga milenial otomotif. Selanjutnya menentukan platform utama, di mana setiap platform ini kan memiliki karakter, algoritma, dan juga gaya konten yang berbeda yang perlu dipahami sebelum berkembang ke platform yang lain. Nah, fokus pada satu platform ini membantu memahami audiens, ritme, dan juga strategi konten seperti TikTok, Instagram, YouTube, atau LinkedIn. Ya, selanjutnya membangun personal branding, di mana ciri khas dan personal style ini membedakanmu dari kreator lain melalui tone, visual, dan cara storytelling kamu. Personal branding yang konsisten membuat audiens mudah mengenal dan kembali menikmati konten yang kita buat. Selanjutnya memahami algoritma platform, di mana setiap platform memiliki algoritma yang berbeda, tetapi prinsip dasarnya tetap sama, yaitu konten menarik yang engagement tinggi. Dan konsistensi unggahan serta penggunaan judul, hashtag, dan deskripsi itu membantu konten lebih mudah ditemukan dan ditebarkan. Yang terakhir adalah konsisten posting konten dan menggunakan storytelling dalam konten, di mana algoritma media sosial ini menyukai nih konsistensi posting seperti Instagram, TikTok, X, dan juga YouTube untuk menumbuhkan pertumbuhan akun. Nah, menentukan jadwal rutin ini juga membuat audiens menunggu konten baru nih, seperti konten kreator Fadil JD dengan konten-konten yang lucunya.
2: Telat pulang.
0: Oke, baik teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga. Teman terbaik kamu, satu buah lagu dari It Gitaf, mungkin di depan buram. Check it out.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: OTW dipecat!
3: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

tentunya di ruang dengar kamu teman Pro 2. Nah, sore ini teman Pro 2 pasti di akhir pekan seperti ini kamu lagi santai ya. Ya tentu dong, karena ini sudah menunjukkan pukul 16.10 Indonesia Barat, jadi kita ada di sore ceria teman Pro 2. Dan tentunya untuk sore hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang menarik ya untuk kita bahas sore hari ini. Nah teman Pro 2, kalau dengar kata tongkrongan ya, biasanya pasti yang bakalan kebayang itu langsung tempat untuk kumpul-kumpul ya kan, tempat untuk ngobrol, terus ada suara ketawa-ketawa, sharing cerita, dan juga perkumpulan anak-anak muda yang pasti curhat soal masalah hidupnya masing-masing. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran teman Pro 2 kalau ternyata tongkrongan itu bukan cuma tempat untuk waktu luang, tapi juga bisa menjadi tempat kita untuk bertumbuh. Jadi gak cuma buang-buang waktu aja nih untuk nongkrong, tapi juga bisa jadi tempat kita untuk bertumbuh. Kenapa? Ya karena circle pertemanan itu ternyata punya pengaruh besar terhadap pola pikir dan juga cara kita memandang masalah teman Pro 2. Mulai dari cara kita berpikir ya, cara kita ngomong atau berbicara dengan lawan bicara kita, sampai dengan kebiasaan sehari-hari, itu bisa berpengaruh teman Pro 2 dari circle. Jadi kalau misalnya tongkrongannya itu positif ya kan, isinya juga saling support, juga saling menyemangatin, bahkan bisa juga nih saling dorong supaya berkembang, bukan saling dorong supaya jatuh ya, tapi supaya berkembang. Jadi kalau misalnya tongkrongannya itu atau circle-nya itu positif seperti ini, itu bisa jadi tempat kita untuk bertumbuh menjadi yang lebih baik lagi. Makanya sore ini kita bakalan ngobrol tentang tongkrongan positif yang bisa jadi tempat untuk kita bertumbuh. So jangan kemana-mana, nanti kita bakalan bahas gimana nih pengaruh lingkungan terhadap pertemanan. Oke, ada satu buah lagu dari Eva Celia featuring Bilal Indrazaya, Rangga Cinta.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan. Hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠? 아니, 또한 그로벅. 오빠. 오빠, 그로벅. 오빠, 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget.
2: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, teman-teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu ya, dan masih ditemani oleh aku Esther tentunya doang dengar kamu teman Pro 2. Ya, di sesi berikut ini kita bakalan bahas di gimana pengaruh lingkungan pertemanan terhadap kamu bertumbuh. Iya, kalau bicara tentang anak muda ya, circle itu adalah suatu hal yang perlu diperhatikan ya, di mana kita berada, dengan siapa kita berbaur, dengan siapa kita bernongkrong gitu ya kan. Jadi kita sadar nggak sih teman Pro 2 kalau lingkungan teman pertemanan itu pelan-pelan bakalan bisa membantu kita baik maupun buruknya. Jadi kalau setiap hari kita kumpul sama orang yang suka belajar hal baru, semangat kerja, terus dia juga punya mimpi atau selalu berpikiran positif, nah biasanya itu energinya bakalan ngikut atau nular sama kita. Nah sebaliknya teman Pro 2, kalau misalnya tongkrongannya cuma isinya saling menjatuhkan, waduh bahaya nih, ngomongin orang atau ngegosipin orang atau mungkin ngajak ke hal-hal yang negatif, ya lama-lama kelamaan mentalnya juga bakalan bisa capek dengan circle seperti itu. Makanya banyak orang bilang kalau circle itu penting teman Pro 2, karena teman yang baik itu bukan cuma ada saat yang pada saat kamu senang-senang aja, seru-seruan aja, tapi juga yang bisa bikin kita berkembang jadi versi terbaik diri kita sendiri. Jadi kadang memang pertumbuhan seseorang dimulai dari obrolan kecil. Iya, kadang pertumbuhan seseorang itu dimulai dari obrolan kecil di tongkrongan. Jadi dari awalnya cuman iseng ngobrol soal usaha mungkin ya kan. Semangat buka bisnis kecil-kecilan. Jadi karena tertular gitu, menular dari temannya yang memang pengen ngebangun bisnis. Jadi kita juga termotivasi, oh aku kayaknya juga pengen lah belajar sama dia gitu. Nah ada juga yang awalnya minder tampil di tongkrongan, tapi karena sering didukung sama teman-temannya yang memang positif ya teman-temannya, ya akhirnya jadi berani untuk berkarya. Jadi teman Pro 2, baik buruknya circle ataupun pertemanan kita, kita harus bisa memilih mana yang membangun kita menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa membuat kita lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi coba perhatikan ya teman Pro 2, tongkrongan atau circle kamu yang sekarang itu membawa perubahan yang baik gak sama kamu? Membawa pengaruh yang baik gak dalam kehidupan kamu, dalam karir, dalam studi kamu? Jadi kalau misalnya memang isinya itu hal-hal yang positif, ya dilanjutkan. Kalau misalnya memang isinya hanya hal-hal yang negatif yang kamu terima, yang kamu lihat, yang kamu dengarkan, sebaiknya kamu mundur alon-alon, perlahan ya teman Pro 2. Jadi kita sendiri yang bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri, kita mau yang ke arah yang mana, mau ke arah yang positif atau yang ke arah yang negatif. So teman Pro 2 gimana nih, jangan salah pilih tongkrongan ya, karena itu bisa jadi tempat belajar kita juga teman Pro 2 kalau itu positif. Ya kalau kamu punya cerita ataupun pengalaman tentang circle-circlean ini, kamu boleh share cerita kamu di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 0811 656 3033. Oke deh, satu buah lagu dari Austin Mahoney, All I Ever Need. Check it out.

0: Semananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
1: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus
3: diperjuangkan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kalian lagi galau yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
2: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
3: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

Kita berdua masih balik lagi di Pro 2 Reversible ya, teman terbaik kamu, dan masih ditemani oleh aku Esther, tentunya di ruang dengar kamu teman Pro 2. Ya teman Pro 2, masih bicara tentang circle dan juga tongkrongan kamu ya teman Pro 2. Nah, sekarang ini teman Pro 2, kadang ada stigma kalau nongkrong itu bukan nongkrong itu cuman buang-buang waktu aja gitu. Padahal sebenarnya tergantung isi dan juga arah dari tongkrongan itu sendiri juga sih teman Pro 2. Karena nongkrong yang sehat itu juga ada. Jadi nongkrong sehat itu bukan soal tempatnya yang mahal, harus yang spesifik, harus yang estetik lah ya kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Atau mungkin harus keluar nongkrong itu harus tampil keren ya kan, OOTD. Tapi terlepas dari itu semua teman Pro 2, ini bukan tentang tempat, bukan juga tentang OOTD-an, bukan soal gaya-gayaan aja, tapi ini adalah soal obrolan ataupun topik obrolan dan juga energi yang dibangun di dalam tongkrongan itu sendiri. Nah, tongkrongan yang positif ini biasanya bikin orang itu merasa kayak didengar dan juga dihargai. Jadi gak saling merendahkan, meremehkan, atau mungkin gak saling menjatuhkan. Justru mereka adalah penyemangat. Jadi ada tongkrongan yang sehat itu adalah orang-orang yang memang senang kalau lihat kita senang. Bahkan ada juga nih, kadang cuma dari teman yang bilang misalnya, kamu harus semangat ya, kamu pasti bisa, ya kan. Itu juga kayak kalau di dalam tongkrongan itu ada orang-orang seperti itu udah bikin kita semakin kuat untuk menjalani masalah yang kita jalani saat ini. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu kan juga pastinya butuh ruang nih, ruang yang aman untuk bercerita. Jadi butuh tempat buat didukung, bukan di

kamu sendiri. Dan tentunya kalau misalnya energi yang sudah diberikan kepada kamu positif, nah kamu juga pasti akan membalaskan hal yang sama. Jangan teman kamu sudah positif, malah kamunya yang negatif. Ya, teman berdua, tongkrongan yang sehat itu dari tongkrongan yang sehat itu bisa jadi tempat buat kita untuk tumbuh bareng-bareng dengan teman-teman kita dan circle kita. Terus juga bisa jadi tempat kita belajar bersama. Bahkan gak cuman bangkit bersama ya, gagal bersama juga bisa nih dalam tongkrongan. Jadi jatuh bangun itu sama-sama. Jadi pada saat kita terjatuh ya kita sama-sama menolong, ya kan. Terus kalau kita sama-sama udah bangkit, udah berkembang, udah ada di atas, ya kita sama-sama menikmati hasilnya. Jangan pula pas jatuhnya sama-sama, pas sudah di atasnya sendiri-sendiri, atau bukan kamu yang diajak untuk menikmati pencapaian itu. Ya, teman berdua, coba deh kamu perhatikan, teman berdua, circle kamu yang sekarang itu adalah circle yang membawa perubahan positif dalam hidup kamu atau mungkin membawa perubahan yang negatif. Aduh, semoga semua teman-teman punya circle yang positif ya, teman berdua. Jangan sampai kamu berada di tongkrongan yang taunya itu hanya menggosipi orang, ya kan. Menjatuhkan, meremehkan kamu. Sebaiknya kamu menjauhi hal itu ya, teman berdua. Oke deh, kalau kamu punya cerita ataupun pengalaman kamu tentang circle-circlean ataupun tongkrongan ini, teman berdua, kamu boleh share cerita kamu nih di Pro 2 RRI Sibolga di WhatsApp-nya 0811-656-3033. Oke, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Satu buah lagu dari Baila, Aza Asmara buat kamu. Check it out.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
1: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
2: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
3: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
4: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2.

let's get a party. Oke, teman berdua masih balik lagi di Produ RRI Sibolga, teman terbaik kamu, dan masih ditemani oleh aku Esther tentunya di ruang dengar kamu di teman berdua. Nah, teman berdua, kita masih bahas tentang dunia per circle, bukan skincare ya, tapi circle. Iya, circle yang bikin berkembang. Ya, teman berdua, coba deh perhatikan circle yang sekarang kalian jalani, yang sekarang sudah kalian miliki ya. Apakah setelah kamu bersama dengan teman-teman tongkrongan kamu ini, pulang dari tempat tongkrongan kalian, kalian jadi lebih positif, lebih semangat, atau mungkin jadi kebalikannya, jadi overthinking, atau mungkin jadi lebih capek dan juga lebih capek mental, bukan cuma capek fisik tapi juga capek mental nih. Karena ya circle yang baik itu biasanya kan bikin kita itu jadi termotivasi ya, dimana kalau kita punya pencapaian, pastinya kalau memang circle-nya positif ya, pasti teman-teman satu circle atau tongkrongan kita itu gak ada yang iri-irian, justru malah menyemangati dan juga mensupport kita. Karena kalau misalnya memang circle-nya itu positif, mereka itu pasti seneng kalau temannya itu punya pencapaian, punya dukungan lah dari teman-teman ya, teman berdua. Terus saling, kalau misalnya kamu punya usaha, pasti teman-teman kamu itu mempromosikan usaha teman kamu, bahkan mungkin saling mengingatkan kalau ada kekurangan dari usaha kamu. Dan tongkrongan kayak gini ya, sekarang ini udah langka banget teman berdua. Dan kalau kamu sudah punya tongkrongan seperti ini sekarang ya, kamu harus jaga tongkrongan kamu ini, teman-teman kamu ini. Apalagi di era media sosial ya, yang kadang bikin orang jadi gampang insecure. Jadi punya teman yang bisa bilang, misalnya dia ngomong ke kamu ya, gak apa-apa ya kan, pelan-pelan aja, yang penting tetap jalan, tetap harus semangat. Nah, kata semangat itu berharga banget teman berdua. Gak semua teman itu bisa mendukung kita dengan cara yang positif. Jadi memang gak harus yang langsung sempurna, gak harus yang langsung berhasil kalau kita disemangatin ya. Pelan-pelan ya kan, karena bertumbuh itu gak langsung tumbuh dengan cepat. Semuanya itu butuh waktu dan proses. Jadi yang penting harus memang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, teman berdua, kita bakalan bahas nih gimana pengaruh media sosial atau pengaruh sosial ini terhadap anak muda. Kadang anak muda itu, termasuk aku ya, itu gampang banget terpengaruh sama yang namanya lingkungan. Ya, aku juga termasuk orang yang mudah terpengaruh sama lingkungan. Jadi memang penting banget untuk kita memilih pergaulan itu yang pergaulan yang sehat. Bukan berarti kita harus pilih-pilih teman secara berlebihan ya. Kayak misalnya, lu gak sesuai kriteria gue, pergi sana. Enggak gitu. Enggak. Bukan gitu ya teman berdua. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke menjaga energi kamu dan arah tongkrongan kamu, arah pembicaraan kamu, dan arah hidup kamu bersama dengan circle kamu itu. Jadi kalau misalnya kita tiap hari dekat sama orang-orang yang suka produktif, ya kan? Terus pasti kita bakalan ikut terdorong juga nih untuk jadi orang yang lebih produktif. Karena kalau misalnya dekat orang yang penuh semangat, kita juga pasti bakalan semangat. Atau mungkin kalau kita bersama dengan orang-orang yang selalu termotivasi, kita juga pasti ikut termotivasi teman berdua. Karena tongkrongan yang positif ini juga bisa jadi tempat munculnya ide-ide yang kreatif ya kan. Dan mulai contohnya bikin-bikin konten ya kan, mulai dari usaha kecil-kecilan juga, komunitas, sampai dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi itu semua hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan di tongkrongan. Karena kadang ide-ide yang besar itu, hasil yang besar itu kadang muncul di tongkrongan-tongkrongan kita pada saat kita ngobrol-ngobrol santai dari secangkir kopi dan juga diskusi yang hangat. Jadi jangan kamu remehkan nih kekuatan circle yang sehat ya teman berdua. Dan kalau kamu sudah punya circle yang sehat, kamu harus pertahankan itu ya. Jangan kamu tinggalkan dan jangan kamu rusak. Oke deh, satu buah lagu dari Mario Geklau, Pulanglah. Iya, aku bakalan pulang kok, Mario. Tenang aja. Oke, tetap bersama di Produ RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Terbaik kan? Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman-teman berdua masih balik lagi nih di Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu, dan masih ditemani oleh aku Esther tentunya di ruang dengar kamu, teman berdua. Nah, teman berdua, di segmen ini kita bakalan bahas nih gimana cara kita belajar untuk saling mendukung dalam circle atau tongkrongan kita masing-masing. Ya, salah satu ciri tongkrongan yang sehat itu adalah harus saling support ya antara satu dengan yang lain. Bukan malah jadi saling saing-saingan ya kan, saingan yang enggak sehat maksudnya. Nah, kalau ada teman yang mulai usaha ya dalam tongkrongan kamu ya harus kamu dukung ya. Kalau ada juga teman kamu yang punya karya, kamu harus apresiasi. Jangan malah menjatuhkan mental dia, jangan malah membuat dia semakin down. Karena dukungan dari kita itu, walaupun dukungan itu kecil, itu bisa berarti banget buat seseorang, teman berdua. Dan kadang dukungan kita itu jadi sebuah support system nih buat teman-teman kita yang memang lagi belajar dan lagi berusaha untuk membangun usahanya masing-masing. Jadi kadang ada anak-anak muda yang gagal berkembang bukan karena gak punya kemampuan, ya dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dia punya modal, tapi memang karena lingkungannya terlalu sering meremehkan dia dan menganggap yang dia lakukan itu kurang benar gitu ya, gak pas gitu dalam konteks mereka. Tentunya ada yang iri-irian, mungkin ada yang tidak mau teman ini bangkit, tidak mau teman ini berkembang, jadi dia berusaha menjatuhkan mentalnya si temannya ini, padahal dia sebenarnya punya kemampuan, dia punya modal ya kan, tapi karena lingkungannya tidak mendukung, akhirnya dia juga merasa jadi ah ya udahlah nggak usah dilanjut gitu. Jadi makanya penting banget buat kamu, buat kita semua nih, punya teman yang bisa menjadi penyemangat, yang hadir bukan cuma saat kamu lagi senang aja, tapi juga saat kita lagi jatuh, jatuhnya banget nih. Ya, semoga teman-teman kita di dalam circle kita itu tetap membantu dan menjadi penyemangat buat kita. Dan tentunya dukungan itu gak harus selalu yang besar-besar ya teman berdua. Kadang dengan cara kita mendengarkan cerita dari teman kita itu juga sudah sangat berarti buat mereka, buat kita teman berdua. Jadi mari kita belajar untuk saling mendukung teman-teman kita dalam satu circle kita. Jangan menjadi benalu ya, jangan menjadi kebencian. Kalau orang Sibolga bilang itu orang si kebencian ya. Ya semoga teman-teman berdua semuanya lagi dengerin aku ya di Pro 2 RRI Sibolga untuk saat ini, kamu adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang baik ya, orang-orang yang sehat, yang selalu mendukung teman-teman kamu dalam circle kamu. Dan kalaupun sudah terlanjur kamu pernah menjatuhkan mental teman kamu, bertobatlah ya dan segeralah menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Jangan menjadi orang yang membuat air mata orang lain terjatuh. Aduh, sedih banget. Ya teman Prodo, dan buat kamu juga ini yang mungkin merasa saat ini circle kamu itu bukan circle yang sehat ya, kamu harus tetap semangat. Masih banyak kok orang-orang di luar sana yang mungkin bisa memberikan dampak yang positif terhadap kamu dan juga dengan usaha kamu. Kalau mungkin memang orang lain tidak bisa memberikan dukungan itu, ya kamu sendiri harus bisa berusaha. Dan tentunya kita di Pro 2 RRI Sibolga pasti mendukung kamu ya teman Pro 2. Semangat buat kamu teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi berusaha untuk bangkit, berusaha untuk membangun karya, berusaha untuk membangun usahanya. Semoga kamu selalu dilimpahkan dengan rezeki dan kesehatan, dan tentunya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu, dan tentunya dengan circle yang positif ya teman berdua. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Barsena Bestandi, Hari Paling Spesial buat kamu yang paling spesial.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, ketemu Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Radio, si Bolga teman terbaik kamu, dan masih ditemani oleh aku Esther tentunya di ruang dengar kamu di teman Pro 2. Ya teman Pro 2, hidup itu sebenarnya enggak harus dijalani sendirian karena kita adalah makhluk sosial ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, punya circle yang sehat itu bisa bikin proses bertumbuh itu terasa lebih menyenangkan teman Pro 2. Karena ada tempat untuk kita berbagi cerita dan juga pengalaman. Kenyataan hidup ini. Nah, kita juga bisa belajar dari teman-teman kita. Belajar banyak hal dari teman-teman kita sendiri. Misalnya belajar cara berpikir, belajar cara menghadapi masalah, sampai dengan belajar untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang lebih produktif dan lebih semangat lagi teman berdua. Dimana tongkrongan positif itu juga bisa bikin kita sadar kalau semua orang itu punya perjuangannya masing-masing. Dan jadi kita belajar nih untuk gak gampang menghakimi, dan juga belajar nih gimana cara dia melewati proses ataupun permasalahan yang ada dalam kehidupan dia. Jadi itu bisa jadi motivasi tersendiri buat kita teman berdua. Nah, ini yang paling penting ya, lingkungan yang baik itu bisa membantu kita menjaga kesehatan mental kita. Karena ada tempat untuk kita pulang dan untuk kita cerita, dan ada juga tempat buat kita didengar tanpa takut untuk diremehkan. Tolongku. Nah, teman Pro 2, dari obrolan kita di sore hari ini, kita jadi tahu bahwa tongkrongan itu bisa jadi tempat kita untuk bertumbuh, tergantung bagaimana energi yang dibangun di dalam tongkrongan atau circle itu sendiri. Jadi mulai sekarang mari kita cari teman yang bisa bikin kita berkembang, yang bisa bikin kita semangat mengejar mimpi, dan semua pencapaian-pencapaian kita itu lebih semangat untuk kita mengejarnya, bukan malah menjauh dari tujuan hidup kita. Karena lingkungan yang baik bisa membawa banyak perubahan yang positif, dan pertumbuhan terbaik sering dimulai dari circle yang saling mendukung. Nah, buat teman Pro 2 yang hari ini punya tongkrongan positif, kamu harus pertahankan circle kamu itu. Dan buat kamu yang masih mencari lingkungan yang sehat nih teman Pro 2, semoga segera dipertemukan dengan circle terbaik kamu. Dan semoga kita juga semua bisa menjadi orang-orang yang positif dan menjadi orang yang membawa perubahan yang baik dalam circle kita nantinya. Oke, baik teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di sore ceria untuk hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Semoga pembahasan dan juga topik kita satu hari ini bersama dengan aku Esther bisa bermanfaat buat kamu teman Pro 2. Oke deh, selanjutnya nanti di informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 kamu akan ditemani oleh rekan aku Hamdi teman Pro 2. So, terima kasih atas kebersamaan kamu untuk hari ini bersama dengan aku Esther. Sampai jumpa besok.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik,

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Masih 94,8 FM Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, kembali lagi bersama Amni di Teras Pro2 pada sore hari ini. Nah teman Pro2, sore ini kita bakal jalan-jalan lagi nih lewat cerita budaya Nusantara yang unik dan menarik. Nah kalau biasanya kita lihat kuda itu dipakai buat balapan atau sebagai alat transportasi, nah beda nih dengan masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Di sana ada tradisi sakral yang namanya Sayang Patuduk atau yang dikenal juga sebagai tradisi kuda menari. Nah bayangin aja nih ya teman Pro2, seekor kuda dihias dengan cantik berjalan sambil menganggukkan kepala dan menghentakkan kaki mengikuti irama rebana dan lantunan selawat. Di atasnya ada anak-anak yang sudah khatam Al-Quran dengan pakaian adat khas Mandar. Wah bukan cuma meriah nih teman Pro2, tapi juga penuh makna budaya dan nilai religi. Nah di Teras Pro2 sore ini kita bakal ngobrol tentang makna sakral dibalik Sayang Patuduk yang sampai sekarang masih terus dilestarikan masyarakat Mandar. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro2, tetap di 94,8 FM Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
4: Prodia FM, teman terbaik kamu.
5: Prodia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?
3: Masih 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 dalam bahasa Mandar, sayang itu berarti kuda, sedangkan patuduk berarti menari. Jadi secara sederhana, sayang patuduk bisa diartikan sebagai tradisi kuda menari. Nah, tapi jangan salah nih teman Pro 2, tradisi ini bukan sekedar hiburan biasa. Sayang patuduk merupakan bentuk penghormatan dan perayaan untuk anak-anak yang berhasil khatam Al-Qur'an. Jadi anak-anak yang sudah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya akan diarak keliling kampung menggunakan kuda yang telah dihias cantik. Dan yang lebih menariknya lagi teman Pro 2, kuda-kuda ini benar-benar dilatih mengikuti irama rebana dan solawat. Kepala mereka bergerak naik turun, kaki depannya menghentak mengikuti musik hingga terlihat seperti sedang menari. Nah, tradisi ini biasanya hadir dalam suasana penuh kebersamaan. Warga kampung ikut berkumpul di pinggir jalan menyaksikan arak-arakan sambil menikmati suasana meriah yang penuh rasa syukur. Nah, teman berdua, sayang patuduk ternyata punya hubungan yang sangat erat dengan penyebaran agama Islam di tanah Mandar. Nah, tradisi ini diperkirakan mulai berkembang sejak Islam masuk ke wilayah Kerajaan Mandar sekitar abad ke-16. Dulu sebelum Islam berkembang, kuda dikenal sebagai simbol kekuatan, kemewahan, bahkan kekuasaan. Tetapi setelah Islam masuk, maknanya mulai berubah. Kuda kemudian dijadikan bagian dari pendidikan dan pembinaan karakter. Konon, para santri zaman dulu diwajibkan melatih kuda sampai patuh dan mampu bergerak mengikuti irama rebana. Jadi bukan cuma belajar agama, tapi juga belajar kesabaran, ketelatenan, dan kedisiplinan. Dan dari situlah akhirnya muncul tradisi kuda menari yang dipadukan dengan lantunan solawat dan nuansa religi. Makanya nih teman Pro 2 sampai sekarang, sayang patuduk bukan hanya pertunjukan budaya, tapi juga simbol syiar Islam dan penghormatan terhadap anak-anak penghafal Al-Qur'an. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai sosok perempuan pisawe di balik tradisi ini. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bersama Amni di teras Pro 2 pada malam hari ini. Teman Pro 2, ada satu sosok menarik dalam tradisi ini, yaitu perempuan yang disebut dengan Pisawe. Pisawe adalah perempuan dewasa yang duduk di atas kuda bersama anak yang khatam Al-Quran. Pisawe biasanya mengenakan pakaian adat Mandar yang cantik dan elegan. Mereka duduk dengan posisi yang sangat anggun selama perjalanan arak-arakan berlangsung. Dan yang lebih uniknya lagi, teman perdua, Pisawe memiliki aturan yang khusus. Mereka tidak boleh sembarangan turun atau menginjak tanah ketika sudah berada di atas kuda. Bahkan saat naik ke atas kuda pun biasanya dibantu keluarga atau kerabat dekatnya. Dalam budaya Mandar, Pisawe melambangkan kelembutan, kehormatan, dan keanggunan perempuan. Jadi bukan sekedar hanya pelengkap acara, tapi punya simbol budaya yang sangat kuat. Nah, kalau ngomongin sayang patuduk ini, teman berdua, tentu gak lengkap tanpa iringan rebana dan selawatnya. Selama arak-arakan berlangsung, suasana kampung jadi hidup dengan tabuhan remana yang bertalu-talu. Para pengiring melantunkan selawat Nabi sambil berjalan mengikuti kuda penari. Kadang juga ada pembacaan kalindadak, semacam puisi atau pantun khas Mandar yang berisi pesan agama, nasihat kehidupan, sampai candaan ringan yang bikin penonton terhibur. Jadi selain sakral, tradisi ini juga terasa hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Dan gak heran, teman berdua, kalau masyarakat selalu antusias menyaksikan sayang patuduk setiap musim Maulid Nabi tiba. Nah, teman berdua, sekarang sayang patuduk bukan cuma dikenal oleh masyarakat Sulawesi Barat saja, tapi juga mulai menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Karena memang tradisi ini punya nilai budaya yang kuat dan visual yang sangat menarik. Bayangin aja ya, teman berdua, deretan kuda berhias warna-warni berjalan sambil menari, diiringin musik tradisional dan pakaian adat khas Mandar. Pasti suasananya sangat meriah ya, teman berdua. Bahkan sekarang sayang patudak sering dijadikan bagian dari penyambutan tamu penting, wisatawan, sampai pejabat daerah. Tradisi ini menjadi identitas budaya masyarakat Mandar yang sangat dibanggakan. Dan yang paling kerennya lagi, teman berdua, generasi muda di sana juga masih ikut melestarikannya sampai saat ini. Jadi budaya lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Jangan kemana-mana, teman berdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama ini teman Pro 2 di teras Pro 2 pada malam hari ini. Nah teman Pro 2, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, Sayang Patuduk sebenarnya punya pesan yang relevan banget nih buat anak muda pada masa kini. Tradisi ini mengajarkan bahwa keberhasilan belajar, khususnya belajar agama, layak diapresiasi dan dirayakan. Anak-anak yang rajin mengaji diberikan penghormatan di depan masyarakat. Hal seperti ini bisa jadi motivasi yang positif supaya generasi muda semakin semangat untuk belajar, menjaga budaya, serta tetap dekat dengan nilai-nilai spiritual. Kadang di era sekarang kita terlalu fokus sama tren digital sampai lupa kalau budaya daerah juga punya nilai yang luar biasa yang bisa kita banggakan. Padahal lewat budaya seperti Sayang Patuduk ini, kita bisa belajar tentang rasa syukur, kebersamaan, serta penghargaan terhadap proses belajar. Nah teman berdua, itulah tadi cerita kita tentang Sayang Patuduk. Tradisi kuda menarik khas Tanah Mandar yang bukan cuma indah dilihat tapi juga kaya akan makna budaya serta religi. Dari tradisi ini kita belajar kalau budaya lokal bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga dan dikenalkan ke generasi berikutnya. Nah, semoga tradisi-tradisi Nusantara seperti ini terus lestari dan semakin banyak dikenal luas, bukan cuma di Indonesia tapi juga dunia. Nah teman Pro 2, Amni pamit undur diri dulu dari teras Pro 2 hari ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan Amni. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa bangga sama budaya Indonesia. Nah sampai jumpa di teras Pro 2 edisi berikutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: nya.
1: Dulu, ayah selalu menjadi pahlawan super bagiku. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku melihat ayah berubah. Matanya selalu menatap ponsel. Wajahnya terlihat lelah. Dan sering sekali, ketika aku mengingatkan ayah untuk istirahat dan meluangkan waktu untuk aku, ayah jadi marah-marah gak jelas. Akhirnya, aku hanya bisa menangis sedih. Sampai akhirnya, aku tahu ayah kecanduan judi online. Aku sangat sedih melihat ayah seperti itu. Aku berharap tidak ada anak-anak lain yang merasakan hal yang sama sepertiku. Ayah, aku sayang ayah. Aku tidak mau melihat ayah seperti itu. Ayah adalah pahlawan superku. Tapi pahlawan super juga butuh istirahat dan keluarga. Berhenti sekarang ya ayah, demi aku dan mama.
2: Jangan sakiti hatinya. Stop judi online.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
4: Pro2FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Mi di musik live chat pada malam hari ini. Nah teman Pro 2, malam ini kita bakal ngobrolin banyak hal seputar lagu Indonesia, mulai dari lagu-lagu yang baru yang lagi rame, terus lagu yang lagi viral di media

bukan cuma terkenal di radio, tapi juga meledak di TikTok, Reel, sampai jadi backsound di konten sehari-hari. Jadi malam ini kita bakal santai ngobrol bareng, tentu aja muterin lagu-lagu Indonesia yang lagi hits. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap di Musif Live Chat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sikilku iki iso muni beneran lho.
1: Wah, iya po. Kita sama yang kuning kecil bisa nyanyi bareng.
0: Bener, bisa bantu kita nyanyi kayak gini.
1: Hiro lupa.
0: Coba kau dong.

0: sendiri, hatiku sendu, ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: banyak sekali penyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Masih di 94,8 FM Po2 Radio Siboga, teman terbaik kamu. Nah teman Po2, kalau dulu banyak orang mirang lagu luar itu lebih keren, sekarang justru lagu Indonesia makin mendominasi playlist anak muda. Mulai dari genre yang pop, indie, alternatif, sampai pop galau, semuanya punya tempat sendiri di hati pendengar. Bahkan sekarang banyak lagu Indonesia yang liriknya sederhana tapi justru ngena banget. Kadang cuma satu kalimat tapi langsung bikin mikir tentang seseorang. Dan yang lebih uniknya lagi teman Pro2, anak muda sekarang lebih suka lagu yang jujur. Lagu yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, makanya banyak lagu baru yang cepat viral karena orang merasa, eh ini lagunya gue banget nih. Ditambah lagi, para musisi Indonesia sekarang makin kreatif dalam membuat musik. Visual yang keren, lirik lagu yang relate, dan aransemen yang gampang diterima. Jadi gak heran kalau lagu Indonesia sekarang makin sering diputar di mana-mana. Dari kafe, tongkrongan, perjalanan, sampai jadi soundtrack yang musik TikTok. Nah teman Po2, belakangan ini banyak banget nih lagu baru Indonesia yang lagi mencuri perhatian. Biasanya baru beberapa hari rilis, langsung masuk FYP, dipakai buat konten dan dinyanyikan oleh banyak orang. Ada lagu yang vibe-nya santai, ada juga yang cocok buat nemenin kamu sambil galau memikirin seseorang. Dan sekarang tren lagu Indonesia juga banyak ragamnya teman Pro2. Ada yang suka oleh pop mellow, ada juga yang suka lagu indie, sampai lagu yang upbeat yang bikin pengen berjoget gitu teman Pro2. Dan lebih menariknya lagi, sekarang pendengar gak cuma lihat siapa penyanyinya tapi juga melihat makna lagu dan suasana yang dibangun. Makanya lagu dengan lirik-lirik sederhana tapi emosional bisa cepat disukai oleh banyak orang. Karena kadang orang gak cari lagu yang ribet-ribet teman Pro2, cukup lagu yang mewakili perasaannya aja. Nah teman Pro2, kalau ngomongin lagu-lagu yang mungkin lagi hit saat ini, media sosial punya banyak pengaruh yang sangat besar. Karena kadang ada nih lagu lama yang tiba-tiba naik lagi karena dipakai jadi backsound sebuah video. Ada juga lagu baru yang langsung booming cuma karena satu potongan liriknya itu viral. Dan lebih lucunya lagi teman Pro2, kadang kita hafal hanya bagian refnya aja, baru kita tahu judul lagunya. Media sosial sekarang memang jadi tempat yang paling cepat buat lagu itu menyebar. Tapi di sisi lain, ini juga jadi kesempatan besar buat musisi Indonesia menunjukkan karya mereka. Karena sekarang siapapun bisa dikenal lewat musik, asal punya karya yang kuat dan bisa menyentuh hati pendengar. Dan yang lebih pentingnya lagi teman Pro2, lagunya, lagu yang jujur biasanya lebih mudah bertahan di hati banyak orang. Dan nah, satu hal yang gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang tuh teman Pro2, lagu galau pasti tetap jadi favoritnya orang-orang. Dan entah kenapa ya teman Pro2, semakin galau lagunya maka semakin banyak yang suka. Apalagi kalau liriknya itu pas banget sama kondisi hidup seseorang. Jadi kayak pasti banyak yang bilang lagu itu bukan sekedar lagu tapi yang kayak lagunya tapi kenangannya. Kayak kadang orang menyimpan seseorang dalam sebuah lagu atau orang menyimpan sebuah kenangan di sebuah lagu. Dan memang benar ya teman Pro2, musik punya cara yang unik untuk mengingatkan kita pada seseorang, kenangan, suasana, bahkan masa-masa tertentu. Makanya banyak lagu Indonesia yang akhirnya terasa dekat banget sama pendengarnya. Karena bukan cuma didengar tapi juga dirasakan. Nah teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap di Musik Live Chat. Satu lagu dari Nadine Amiza yang berjudul

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 94,8 FM berdua RMC Bolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mi teman berdua di Musik Live Chat. Nah teman berdua, sekarang makin banyak nih musisi muda Indonesia yang punya kualitas yang keren banget. Mereka datang dengan gayanya sendiri, warna musik sendiri, dan identitas yang kuat. Ada yang terkenal lewat media sosial, ada juga yang pelan-pelan naik lewat karyanya yang konsisten. Dan yang lebih kerennya lagi teman berdua, banyak juga musisi sekarang lebih berani menulis lagu dari pengalaman pribadi mereka sendiri. Itulah yang bikin lagu terasa lebih tulus dan lebih nyata. Anak muda sekarang juga lebih menghargai karya lokal teman berdua, karena ternyata lagu Indonesia gak kalah kualitasnya dengan musik luar negeri. Justru banyak lagu Indonesia sekarang yang terdengar lebih hangat dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu jadi kekuatan besar musik Indonesia hari ini. Nah kalau ngomongin soal malam minggu nih teman berdua, rasanya memang kurang lengkap ya tanpa musik. Ada yang malam minggunya di rumah sambil dengerin lagu melalui headset, ada juga yang mungkin lagi di jalan sambil menikmati lagu favoritnya. Mungkin ada juga yang lagi kerja malam ini sambil ditemani radio dan musik-musik hit Indonesia. Dan musik memang punya kekuatan yang bisa mengubah suasana hati kita teman berdua. Lagi dari yang capek mungkin bisa menjadi lebih tenang, mungkin ada yang lagi sedih, jadi bisa merasa ada yang menemani. Bahkan kadang ada satu lagu yang bisa bikin malam yang biasa aja menjadi yang lebih spesial. Makanya malam ini di Musik Live Chat hadir menemani teman berdua semuanya dengan lagu-lagu Indonesia yang terbaik yang udah dipilihin. Nah ini, dan gak terasa juga nih teman berdua, kita udah sampai nih di ujung Musik Live Chat pada malam hari ini. Malam ini kita udah ngobrol banyak nih teman berdua ya, tentang lagu Indonesia, lagu-lagu baru yang lagi naik, sampai lagu-lagu yang hit sekarang nemenin banyak cerita anak muda. Dan satu hal yang pasti teman berdua, musik selalu punya tempat yang spesial di hati setiap orang. Karena lewat musik kita bisa tertawa, mengenang, bahkan menyampaikan perasaan yang sulit untuk diucap. Cailah. Dan terima kasih ya teman berdua udah stay mendengarkan Amni pada malam hari ini. Mari kita tetap mendukung musik Indonesia, karena karya lokal juga gak kalah keren dan punya banyak ceritanya. Jadi Amni pamit undur diri dulu ya teman berdua dari Musik Live Chat edisi 9 Mei 2026. Jadi selamat menikmati malam minggunya teman berdua, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di Musik Live Chat edisi selanjutnya. Ada satu lagu dari Nabila Takia nih buat teman berdua yang ada di rumah, Berjalan Tanpamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi teman Pro 2 di informasi Pro 2 pada malam ini, tempatnya ngop. Malam ini, nah buat kamu pecinta serial drama yang penuh dengan ketegangan dan konflik psikologis, ada ya kabar menarik nih teman Pro 2. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, serial klasik legendaris Lord of the Files kini hadir dalam versi drama televisi modern. Nah, teman Pro 2, serial ini merupakan adaptasi dari novel terkenal karya William Golding yang terbit tahun 1954 dan sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu karya sastra yang paling berpengaruh di dunia. Nah, versi serial televisinya dikembangkan dan ditulis oleh Jack Thorne serta disutradarai oleh Mark Mundell. Nah, cerita serial Lord of the Files ini teman Pol 2 berlatar di awal tahun 1950-an dan berfokus pada sekelompok anak laki-laki yang terdampar di sebuah pulau tropis di Samudra Pasifik setelah kecelakaan pesawat. Nah, di tengah kondisi yang penuh dengan tekanan, seorang anak bernama Rob mencoba memimpin kelompok demi bertahan hidup. Ia dibantu oleh Piggy, sosok cerdas yang sering memberikan ide dan pemikiran yang rasional. Namun, keadaan mulai berubah ketika Jack muncul dan memicu pemberontakan terhadap kepemimpinan Rob. Konflik antar kelompok perlahan memanas dan membuat aturan sosial yang mereka bangun mulai runtuh. Serial ini tidak hanya menghadirkan kisah bertahan hidup teman Pro 2, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sisi gelap manusia bisa muncul dalam kondisi yang ekstrim. Untuk para pemainnya, serial ini dibintangi oleh Winston Sawyer sebagai Rob, Baru Lockhart sebagai Jack, dan David McKenna sebagai Piggy. Dan selain itu, ada juga Ike Talbot dan Thomas Kenor yang ikut memperkuat cerita dengan karakter yang penuh dengan misteri dan ketegangan. Nah, teman Pro 2, serial Lord of the Files ini jadi salah satu tontonan yang menarik karena menghadirkan drama psikologis konflik kemanusiaan dan perjuangan bertahan hidup dalam satu cerita yang penuh dengan ketegangan. Bukan soal pertualangan di pulau terpencil, tapi juga tentang bagaimana manusia berubah ketika berada dalam kondisi yang sulit. Nah, buat kalian yang suka serial dengan cerita seperti ini, bisa nih jadi rekomendasi tontonan malam minggu teman Pro 2 di rumah. Itu dia teman Pro 2, informasi Pro 2 pada malam hari ini. Sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Iya, kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
4: Rudy FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Itu dia tadi lagu dari Vidi Aldiano, Pelukmu Sementara, Hatiku Selamanya. Nah, lagu selanjutnya nih teman Pro 2 bercerita tentang apa, hayo. Nah, tentang keadaan, mungkin kamu pernah mengalami keadaan yang kayak mengingat seseorang yang pernah ada atau pernah dekat. Pasti kamu teman berdua pernah gak sih berada dalam satu rumah, satu tempat, satu suasana bersama seseorang yang dulu begitu berarti. Bangun pagi dengan kehadirannya, berbagi cerita sederhana, tertawa kecil, sampai saling mengerti hanya lewat tatapan. Namun seiring berjalannya waktu dan sekarang mungkin tempatnya masih sama tapi suasananya sudah berbeda. Ada memori yang tetap tinggal di bawah satu atap kenangan. Tentang kebersamaan, perhatian kecil, dan rasa nyaman yang dulu mungkin terasa biasa aja, namun kini justru paling dirindukan. Kadang yang paling sulit bukan melupakan orangnya, tetapi membiasakan diri hidup tanpa kebiasaan yang dulu selalu ada. Nah, teman kedua, ini ada lagu dari Nada Prima yang berjudul Memori Satu Atap, yang mungkin bisa mengingatkan kamu pada seseorang yang dulu mungkin pernah hadir, pernah tinggal di hati, atau memang yang meninggalkan cerita di sudut hati kamu. Nah, teman berdua, Nanda Prima, Memori Satu Atap.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
5: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
5: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mening teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah teman Pro 2, lagu ini dirilis pada September 2025 dan lagu ini menggambarkan tentang hubungan toksik yang penuh luka dan ketidakseimbangan. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang terus berharap pasangannya bisa berubah meski logikanya sebenarnya sudah meminta untuk pergi. Nah, untuk teman Pro 2, kadang cinta memang membuat seseorang bertahan terlalu lama bukan karena tidak sadar sedang terluka, tapi karena masih percaya semuanya bisa diperbaiki dan semuanya bisa membaik. Nah, lagu ini juga memperlihatkan rapuhnya seseorang yang mencoba tetap kuat di tengah rasa kecewa yang datang berulang kali. Nah, teman kedua, ini dia satu lagu dari Vanessa Zee, Berkaca-Kaca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis.
1: Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Amni di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2, lagu ini menceritakan tentang ayo tentang apa? Nah, teman Pro 2, lagu ini menceritakan tentang kedewasaan, detox media sosial, hingga pencarian ketenangan mental di era digital yang mungkin sekarang ini sangat bising ya teman Pro 2. Lagu ini mengajak pendengar untuk berhenti scrolling, melepaskan drama dari media sosial, serta fokus pada kedamaian batin dan produktivitas yang nyata. Nah, lagu ini cocok banget nih buat kamu yang ingin menenangkan pikiran setelah seharian dipenuhi notifikasi, informasi, dan hiruk pikuk media sosial yang rasanya gak pernah berhenti. Nah, teman berdua, nah, keresahan itu disampaikan nih oleh Perunggu lewat lagunya yang berjudul Pikiran Yang Matang. Nah, lagu ini bikin kita refleksi tentang kedewasaan berpikir di tengah dunia digital yang semakin bising. Nah, lewat liriknya, Perunggu menggambarkan seseorang yang mulai memilih menjauh sejenak dari media sosial demi menemukan ketenangan hidup. Karena kadang semakin sering kita melihat dunia maya, semakin sulit juga kita berpikiran tenang. Lagu ini juga berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, tentang belajar meredam emosi, mengurangi drama, dan berhenti memberi perhatian pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Nah, ada pesan sederhana namun dalam lagu ini teman berdua, bahwa ketenangan adalah bentuk kemajuan hidup yang sering dilupakan oleh banyak orang. Nah, teman berdua, di era sekarang ini perhatian menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan lagu Pikiran Yang Matang ini mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dan energi pada hal-hal yang benar-benar membawa manfaat dalam kehidupan nyata. Karena hidup bukan hanya soal dunia digital, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa hadir penuh untuk diri sendiri. Mungkin memang gak mudah ya teman berdua untuk melepas kebiasaan scrolling dan hirup pikuk digital, namun kadang mengambil jeda adalah langkah yang terbaik agar pikiran kita mungkin bisa kembali bernapas. Nah, teman berdua, ada satu lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu masih bersama nih teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2, lagu ini menceritakan tentang memiliki makna yang sederhana tentang kehidupan banyak orang. Karena di balik rumah yang hangat, makanan di meja, dan senyum keluarga, selalu ada seseorang yang diam-diam berjuang setiap harinya. Pulang dalam keadaan lelah, memendam banyak pikiran, tapi tetap berusaha terlihat kuat demi orang-orang yang ia cintai. Nah, teman Pro 2, itulah gambaran yang coba disampaikan oleh Fiersa Besari lewat lagunya yang berjudul Tulang Punggung. Lagu ini menjadi bentuk penghormatan bagi para pencari nafkah yang bekerja keras tanpa banyak mengeluh demi keluarga tercinta. Tentang seseorang yang mungkin jarang bercerita soal lelahnya, tetapi setiap hari harus bangun dan kembali berjuang. Tulang Punggung juga memperlihatkan sisi emosional kehidupan. Bagaimana seseorang harus menyembunyikan rasa capek dan tekanan hidup demi tetap memberi rasa tenang untuk keluarganya. Dan yang paling menyentuh nih teman berdua dari lagu ini adalah pesan tentang rasa bersyukur bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu soal hidup mewah. Kadang cukup dengan keluarga yang lengkap, makan bersama, dan masih bisa saling menjaga satu sama lainnya. Nah, teman berdua, banyak orang hebat yang mungkin tidak terlihat di media sosial, tidak viral, dan tidak banyak dipuji. Namun mereka tetap berjalan setiap hari demi orang-orang yang mereka cintai. Karena menjadi tulang punggung keluarga bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga tentang menjaga harapan agar rumah tetap terasa hangat. Nah, lagu ini terasa sangat dalam karena liriknya jujur dan dekat dengan realita kehidupan sehari-hari. Nah, teman berdua, mungkin lewat lagu ini kita bisa mengucapkan terima kasih untuk ayah, ibu, kakak, adik, atau siapa aja yang selama ini diam-diam berjuang demi keluarganya. Nah, teman berdua, ini dia satu lagu dari Fiersa Besari, Tulang Punggung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
5: Hanya ada di Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Terbaik kamu.
8: Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mni teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah teman Pro 2, malam ini kita bakal bahas salah satu single terbaru dari Salma Salsabil nih teman Pro 2, yang baru dirilis pada hari Jumat 8 Mei 2026 yang lalu, yang berjudul lagunya Hacu. Nah Hacu ini teman Pro 2 menggambarkan realitas keras kehidupan para pekerja kota yang setiap hari harus menghadapi rutinitas, tekanan pekerjaan, dan rasa lelah yang terus berulang. Dari bangun pagi, nyiapin kopi, berangkat kerja, menerjang panasnya hujan, terus sampai menghadapi pekerjaan yang mungkin monoton serta target yang gak ada habisnya. Nah teman Pro 2, liriknya terasa sangat dekat banget nih dengan kehidupan kamu sehari-hari. Apalagi ketika lagu ini menyinggung soal rasa jenuh dan kondisi mental yang sebenarnya lelah tapi tetap harus dijalani. Dan yang lebih menariknya lagi teman Pro 2, lagu ini juga menggambarkan suasana kota yang sibuk dan penuh dengan tekanan. Orang-orang yang berjalan membawa bebannya masing-masing, saling berpapasan tanpa benar-benar tahu perjuangan orang lain. Ada yang tersenyum karena tuntutan pekerjaan, ada juga yang memilih diam karena terlalu lelah menjelaskan keadaan hidupnya. Nah teman Pro 2, lewat lagu ini Salma seperti ingin mengatakan bahwa tidak semua orang sedang mengejar kemenangan besar. Kadang sebagian orang hanya ingin pulang dengan tenang dan bisa bertahan sampai esok hari. Dan itu juga sebuah perjuangan yang layak buat dihargai. Dan lewat lagu Hacu ini teman Pro 2, bukan cuma tentang lelah bekerja tapi juga tentang mimpi, harapan, dan usaha orang-orang biasa yang harus terus berjalan di tengah kerasnya kehidupan kota. Meski hidup terasa berat, mereka tetap datang bekerja, tetap mencoba bertahan, dan tetap percaya bahwa semua perjuangan punya arti. Nah lagu ini juga menjadi comeback terbarunya Salma setelah sebelumnya merilis album pertamanya yang bertajuk Berharap pada Timur pada tahun 2025 yang lalu. Nah buat kalian yang akhirnya mungkin merasa capek dengan rutinitas hidup, mungkin lagu ini bisa jadi teman yang paling ngerti tentang keadaan kalian malam ini. Nah dia, ini dia lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Hacu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
0: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
0: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Erkel.
3: Ya kamu tahu lah situasi aku.
4: Tapi kan aku kangen.
3: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
4: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
5: Abang ini yang di Circle K kemarin gak sih?
2: Mirip mungkin. Kalau gue gak pernah gak pakai baju gitu, gak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
4: Semua. Masalah kita belum selesai.
3: Ini pake cincin yang aku beli ini ya?
4: Iya, bagus kan?

0: bilang kamu.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pak Zel. Apa namanya?
2: Adel.

0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
4: Teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih mencintaiku seperti dulu?

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
3: Lo itu gak ngerti!
2: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
3: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas! Ini tentang perasaan gue udah gak sayang lagi sama lo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
0: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
0: Coba-coba lihat.
2: Eh?
0: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
0: pilih
2: terus?
0: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah teman Pro 2, malam ini kita bakal bahas satu lagu terbaru dari Stefan Pasaribu nih, yang teman berdua, yang berjudul Lama Tak Bermalam Minggu. Nah lagu ini menggambarkan kehidupan banyak orang dewasa saat ini teman berdua, tentang rutinitas yang padat, pekerjaan yang terus berjalan, dan kesepian yang sering datang diam-diam di tengah kesibukan. Lewat liriknya, Stefan menceritakan seseorang yang setiap hari berangkat pagi, pulang larut malam, lalu kembali ke rumah tanpa ada yang menunggu. Rutinitas yang terus berulang itu perlahan menghadirkan rasa kosong. Bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena ada perasaan sepi yang sulit untuk dijelaskan. Dan di tengah itu semua teman berdua, muncul harapan sederhana, harapan untuk punya seseorang yang bisa diajak berbagi cerita, makan malam bersama, atau sekedar menjadi tempat pulang setelah hari yang melelahkan. Nah teman berdua, makna paling dalam dari lagu ini adalah rasa rindu terhadap kehangatan hubungan yang tulus, bukan hubungan yang mewah atau penuh dengan drama, tetapi hubungan sederhana yang bisa membuat hidup terasa lebih berarti. Liriknya seperti "It is you". Nah, juga menggambarkan keraguan sekaligus harapan tentang seseorang yang masih mencari apakah orang yang datang kali ini benar-benar sosok yang tepat untuknya. Dan mungkin banyak orang yang relate nih dengan lagu ini, karena semakin dewasa kadang malam minggu bukan lagi soal jalan-jalan atau keramaian, tapi tentang mencari rasa nyaman dan seseorang yang benar-benar mengerti. Nah teman berdua, ini dia Lama Tak Bermalam Minggu dari Stefan Pasaribu. Selamat mendengarkan.
1: Stay, okay. Baru mau mulai. Stay with me.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 2

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
6: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan Papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan Papa di waktu sulit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat
2: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Oh, kalau punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
10: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
9: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
3: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

pagi tahun 2022, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Tema Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasulu wa ba'd. Waktu pagi adalah waktu yang sangat utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi menyebutkan tentang beberapa keutamaannya. Di antaranya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan waktu pagi. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Ini menunjukkan bahwa waktu pagi adalah waktu yang berkah. Keberkahan itu hendaknya kita gapai. Dengan cara apa? Dengan cara memulai waktu tersebut dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keutamaan waktu pagi untuk berzikir. Di mana Allah seringkali dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk mengingatnya bukrotaw wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan berzikir di waktu pagi dan petang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ajlis ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salatil fajri ila tulu'i syams ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syams." Aku duduk bersama suatu kaum yang mereka itu berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai kepada matahari terbit, lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Ini menunjukkan, akhi, betapa utamanya waktu pagi. Untuk kita gunakan banyak berzikir kepada Allah, untuk kita mulai hari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pagi, akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum, adalah waktu yang di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya keberkahannya. Waktu pagi adalah waktu yang di mana, ya akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum, ya zikir kepada Allah menjadi berlipat ganda kali lipat di sisinya. Oleh karena itulah, jangan lupa, mulailah waktu pagi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkau kami masuk waktu pagi, dengan Engkau kami masuk waktu sore, dengan Engkau pula kami hidup, dan dengan Engkau pula kami meninggal dunia, dan kepada Engkau kami akan dikembalikan. Subhanallah, di waktu pagi kita mengatakan, Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan Engkau kami masuk di waktu pagi. Artinya dengan izinmu, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, di waktu pagi kami masuk, di mana ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Akhwan iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Seorang mukmin berusaha untuk mencari waktu-waktu yang utama untuk ia beribadah. Adalah waktu ibadah yang paling utama, yaitu terutama zikir, adalah di waktu pagi dan petang. Maka dari itulah, di waktu pagi yang paling utama ibadah pada waktu itu adalah setelah selesai sholat subuh kita melakukan zikir. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi yang memang diperselisihkan para ulama sahih atau tidaknya, namun dihasankan oleh Syekh Bani rahimahullah, Nabi menyebutkan, "Man shallal fajra fi jama'ah." Siapa yang sholat fajar berjamaah. "Tsumma jalasa fi majlisi." Kemudian dia duduk di tempat duduknya. "Yadhkurullah ta'ala." Dia terus berzikir kepada Allah. "Hatta tatlu' asy-syams." Sampai matahari terbit. "Tsumma yusalli raka'atain." Kemudian setelah itu ia sholat dua rakaat. Maka ia pulang membawa pahala haji dan umrah. Subhanallah. Akhwan Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Betapa utamanya kalau begitu berzikir di waktu pagi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut bahwa orang yang duduk setelah salat fajar lalu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian matahari terbit, kemudian ia sholat dua rakaat, diberikan pahala seperti haji dan umrah. Masya Allah, sungguh besar keutamaan orang yang berzikir di waktu pagi itu. Maka sangatlah merugi, akhi, orang yang setelah salat subuh dia tidur. Kita dapati terkadang ada orang ya
sebagian kaum muslimin setelah sholat subuh ia tidur. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu yang paling buruk untuk tidur adalah setelah subuh dan setelah asar. Dan setelah asar itu lebih buruk daripada setelah subuh. Sebagian para ahli kesehatan mengatakan bahwa tidur setelah subuh memberikan dampak yang negatif, menimbulkan juga beberapa penyakit yang tidak baik. Oleh karena itulah, ya akhi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah setelah selesai sholat subuh beliau tidur. Maka akhi, gunakanlah waktu pagi ini untuk banyak berzikir kepada Allah. Gunakanlah waktu pagi ini semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di awal siangnya kita mencari rejeki. Karena disebutkan dalam sebuah athar adalah Sokhr, seorang sahabat Nabi, mengirim barang-barangnya di awal siang. Setelah matahari terbit, beliau pun kemudian mengirimkan barangnya ke pasar, maka ia pun menjadi kaya raya. Maka gunakan waktu pagi sebaik-baik mungkin, terutama untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mari.
1: Oke, teman-teman berdua masih paling lagi di Produk RRI. Semoga teman terbaik kamu dan masih ditemani oleh aku yang tertentu di ruang dengar kamu di teman berdua. Dan untuk hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026 di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ada di Produk Info. Ya, Universal merilis trailer baru untuk film The Odyssey ya teman berdua. Ini adalah karya dari Christopher Nolan, di mana trailer tersebut menampilkan cuplikan dunia epik Yunani berdasarkan puisi kuno karya Homer dilansir dari Variety. Nah, dalam film ini ternyata Matt Damon ini berperan sebagai Odysseus yang digambarkan bertarung nih melawan Cyclops. Dan sementara itu Robert Pattinson memerankan Antinous, tokoh antagonis yang berusaha merebut tahta Itacha. Nah, trailer tersebut pertama kali ditayangkan dalam acara The Late Show with Stephen Colbert. Dan film ini juga menghadirkan Anne Hathaway sebagai Penelope, terus Itzy Odysseus serta Tom Holland sebagai Telemachus, putra mereka. Nah, Zendaya berperan sebagai Dewi Athena nih, sementara Charlize Theron memerankan Circe. Dan selain itu, film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor besar seperti Lupita Nyong'o, John Bertal, Benny Safdie, dan juga John Leguizamo. Ya, The Odyssey ini merupakan film fitur ke-13 yang disutradarai oleh Christopher Nolan, teman berdua. Dan dia juga menulis naskahnya bersama dengan Emma Thomas melalui rumah produksi Syncopy dengan Universal Pictures sebagai distributornya. Ya, di mana film sebelumnya yang berjudul Oppenheimer ini berhasil meraih kesuksesan besar dengan 7 penghargaan Oscar. Sementara itu, The Odyssey ini dijadwalkan tayang pada 17 Juli 2026 ya. Dan film ini disebut akan bersaing di bioskop dengan film Spider-Man yang Brand New Day. Dan film ini juga mencatat sejarah sebagai film naratif pertama yang seluruhnya direkam menggunakan kamera IMAX. Wow, keren banget teman berdua. Ya, semoga harapannya di bulan Juli nanti banyak ya para pecinta film di Odyssey ini. Semoga juga booming nantinya. Amin. Oke, teman berdua, demikian info Pro 2 untuk formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat di hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Oke, ada satu buah lagu dari Malik, The Essentials, Kumpul Bocah.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
0: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.